Teman terbaik kamu, Awin balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 buat kamu. Nah, tadi tuh Awin udah bacain postingan yang viral di Threads tentang alasan cuti orang-orang yang ada yang ribet, ada yang kayak, aduh ngapain dibikin ribet sih cuti, cuti mah cuti aja gitu kan. Ada yang begitu teman Pro 2. Jadi timbullah ide pertanyaan buat pertanyaan kita di topik pertama yang Awin mau tanyain ke kamu. Jadi kamu tuh cobalah spill ke Awin gitu, alasan cuti kamu yang paling gak umum, yang pernah kamu pakai gitu ya. Seperti biasa kirim jawabannya langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 777 9210, atau ketik aja langsung di live chatnya RRI Digital buat kamu ngedirin di sana. Dan mungkin kalau kamu yang ngeliat postingan story Awin di IG, boleh juga langsung reply aja di Instagram Pro 2 TPI 2-nya angka. Pokoknya Awin tungguin jawaban kamu sampai sebelum jam 8 nanti, sebelum kita ganti ke topik yang kedua.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita, mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi!

You are still listening to 92.1 Hits Music Station. Teman Pro 2, Awin balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 buat kamu. Tadi tuh Awin udah nanyain ke kamu, coba deh kasih tahu Awin, spill alasan paling aneh buat kamu gak masuk kerja yang pernah kamu pakai gitu. Alasan cuti kamu yang paling gak umum, ah itu. Ini udah ada masuk jawaban dari Alwi, teman Pro 2, yang katanya, hai kawin Spada, Spada Alwi. Dulu waktu aku masih punya doi. Aduh sekarang udah enggak ya. Aduh. Bercanda Alwi. Sering bolos kerja. Aku kan kalau kerja jam 12 pulang, jam 1 berangkat lagi ya kan. Nah, disitulah jam 1 gak berangkat lagi. Karena mau jalan sama doi dan aku gak izin. Karena kalau kerja di PT mungkin udah diusir kali ya. Untung kerjanya di toko dan bosnya gak galak. Tapi ternyata jaga jodoh orang. Aduh. Gak apa-apa Alwi, kita itu orang-orang baik yang ditugaskan buat jaga jodoh orang. Mungkin waktu itu jodohnya belum becus aja jagain, makanya kita duluan kan. Eh kita, kamu aja kali. Request lagunya Bondan Prakoso. Nah ini, ya sudahlah. Kalau gak jodoh, ya sudahlah.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Pro 2, Awin balik lagi buat kamu. Kali ini Awin mau bacain postingan dari Dimas. Yang kayaknya ini cukup gokil sih alasannya teman Pro 2. Sepada Bang Awin, sepada juga Dimas. Kalau aku pernah ngambil cuti gara-gara, ah ini teman Pro 2 agak unik nih. Gara-gara mau nemenin adik wisuda TK. Aduh, sudah TK. Kedengarannya sepele ya, tapi adik aku udah dari minggu kemarin bilangnya, "Bang, kayak kakak harus datang ya. Masa iya tega? Masa iya tega waktu aku sudah enggak datang?" Oke. Pas acara selesai dia langsung lari sambil nunjukin medal ke aku. Waduh, worth it banget cutinya. Request lagunya Slow, slow, slow, why you slow, karena ku slow. Itu ada. Tapi ini nih teman Pro 2, kadang alasan cuti itu mungkin bagi orang lain kayak, apa sih nemenin wisuda TK? Nah, tapi kayak yang Dimas alamin ini ternyata wisuda TK adiknya itu kan bisa jadi satu hal yang meaningful, baik buat dia, keluarganya, dan adiknya sendiri. Jadi kayak, ya bisa lah kita mengerti kenapa orang ini cuti gitu, jangan langsung ngejudge. Tapi jujur ini unik sih. Oke deh kalau gitu, sambil Awin nungguin jawaban dari kamu yang masih belum join, ini putarin dulu lagu requestan dari Dimas, Slow, Wahyu Slow. Let's go.

0: Yo baik.
1: Weh, gila mamen. Duduk-duduk. Udah lama juga gak ketemu nih.
0: Beuh, makin berisi aja nih kayaknya badan. Sukses nampak, happy banget.
1: Bisa aja. Cuma lagi suka ngemil aja kok.
0: Alah, merendah. Eh, jadi gimana nih usaha? Masih lancar?
1: Alhamdulillah lancar. Kamu sendiri gimana sekarang? Kuliah aja atau tetap sambil kerja?
0: Dua-duanya masih kok. Kamu mah enak. Nggak perlu kuliah juga udah pasti aman. Tinggal ngelanjutin usaha keluarga. Kalau aku coba jadi kamu, kayaknya aku nggak bakal kuliah deh. Mending fokus usaha aja.
1: Ih, nggak gitu juga lah, Vi. Gimana pun juga, pendidikan itu penting, Vi. Soalnya itu bukan cuma sekedar dapat ijazah aja. Tapi kan itu juga ngebentuk cara kita berpikir, ya nggak?
0: Iya juga sih, bener tuh.
1: Nah, makanya udah jangan patah semangat ya. Semua orang punya kesempatan yang sama kok buat sukses. Tergantung usahanya aja. Eh, pesen deh pesen, aku yang traktir.
0: Wah, itu lebih bener tuh. Mbak, sini, minta menunya dong.

Aduh, kasihkan sendiri nih Awin kalau udah dengerin lagu Baby Monsters pagi-pagi teman Pro 2. Hampir aja kan mau muterin satu lagi tapi enggak boleh. Kalau boleh mah gas ini. Kalau itu mah ini ya playlist sendiri. Kalau di sini enggak boleh teman Pro 2, enggak apa-apalah ya. Next aja diputar lagi. Ini teman Pro 2 kalau gitu Awin bacain lagi yang udah masuk jawabannya dari Farhan. Selamat pagi Bang Awin. Pagi juga Farhan. Kalau aku pernah cuti cuma buat nonton gerhana matahari bareng komunitas astronomi. Wow. Ini alasan cuti yang kayaknya atasan kamu juga kaget deh kalau kamu bilang, "Pak, saya mau izin cuti." Ngapain cuti? Mau lihat gerhana matahari sama komunitas astronomi. Wah, itu sih kayaknya ya ada yang enggak percaya sama ada yang tepuk tangan. Ternyata karyawan aku ada yang sekeren ini ya. Terus kata Farhan, teman kantor aku juga pada bingung. Emang sepenting itu ya? Ya menurut aku penting banget dong. Soalnya fenomena kayak gini tuh belum tentu datang lagi dalam waktu dekat. Sekalian jadi pengalaman baru juga. Request lagunya Delantis Lampu Merah boleh Bang? Boleh. Tapi keren sih kamu Farhan. Kayak orang-orang tuh biasanya palingan apa ya nekat foto ya, tapi nggak boleh juga ya ngelihat gerhana dengan mata telanjang kalau nggak salah ya. Farhan malah milih buat ngelihat itu bareng komunitas astronomi yang mana pasti dia bakal ngelihat itu dengan kualitas yang lebih baik lah daripada kamu cuma nekat ngelihat sendiri. Keren Farhan, tapi jangan sering-sering ya kalau gerhana tiap hari. Gerhana matahari lagi kapan ininya, kapan paginya.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

buat kamu. Ini by the way sudah jam 8 tapi masih ada yang ngirim jawaban buat topik di jam 7 nanti. Enggak apa-apa, jam 7 nanti. Jam 7 tadi enggak apa-apa deh. Aku bacain aja dulu ini dari Bang Anjas, teman Pro 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Anjas. Selamat pagi Bang Awin. Sepada. Update cuaca Jaksel pagi ini terpantau cerah. Ini sih kalau dilihat di Tanjung Pinang ya, sekarang ini Bang udah mendung nih. Padahal tadi cerah ya kalau bacaan dari BMKG-nya ya, tapi ternyata udah mulai mendung ini. Aduh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mungkin tadi Awin bacanya yang belum diupdate aja kali ya. Ikutan topiknya ya. Boleh Bang, gas. Alasan aku cuti karena pindah rumah. Pindah rumah sebenarnya biasa ya, tapi posisi aku pindah rumah 2 kali dalam 2 bulan. Kenapa tuh Bang Anjas? Padahal capek banget Bang pindah-pindah rumah. Misalkan bulan ini pindah, nah bulan depan pindah lagi. Bos aku sampai nanya, ini yang bener aja. Bener kan? Kemarin cuti pindah rumah, kok sekarang pindah rumah lagi? Rumah kamu banyak juga ya? Aku ketawa aja dan aku jelasin deh. Posisi aku pindah rumah karena aku udah gak nyaman di kontrakan aku sebelumnya. Jadi sambil urus rumah, aku pindah ke kontrakan lain untuk sebulan aja sehingga sebelum akhirnya pindah ke Bogor untuk tinggal di rumah KPR yang aku urus. Oh begitu, tapi capek sih Bang pindah-pindah terus. Jadi dalam 2 bulan ya 2 kali pindah. Dan alhamdulillah bosnya pengertian dan diongkosin, wih keren sih bosnya. Diongkosin buat sewa mobil, buat angkut barang-barangnya. Lumayan bosnya lagi dapat rezeki lebih katanya. Masya Allah keren sekali bosnya Bang Anjas. Mau request lagunya One Direction One Thing? Boleh Bang, gas gas. Semangat siarannya Bang Awin, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Anjas. Oke teman Pro 2, itu tadi, aduh kerennya kalau dapat bos ya, kayak bos Bang Anjas. Pengertian, dikasih ongkos. Kayak bos pengertian tuh banyak ya, tapi yang ngasih ongkos tuh kayak jarang terjadi. By the way, karena ini udah jam 8 teman Pro 2, jadi Awin sekalian aja deh spill buat topik di jam 8-nya. Jadi itu kalau tadi Awin nanyain soal cuti, ini Awin pengen nanyain sih, kalau di daerah kamu ada nggak makanan atau minuman yang menurut kamu layak go internasional? Wah, itu kan seru tuh karena tiap daerah beda-beda ya. Pokoknya Awin tungguin jawaban kamu di WhatsApp-nya Pro 2 0811-777-9210 atau langsung ketik aja di website-nya aplikasi RRI Digital dan juga website-nya rri.co.id. Awin tungguin sampai sebelum jam 9 nanti.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang nggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?

Abis pada selamat pagi teman Pro 2. Hey. Ya, by the way teman Pro 2, ngomongin tentang pagi ya. Pagi di Tanjung Pinang ini tadi sempat cerah banget teman Pro 2, terus sekarang udah lumayan mendung. Atau ini cuman di RRI aja? Soalnya kadang Tanjung Pinang nih cuacanya enggak sinkron gitu, satu daerah sama daerah lainnya. Bisa jadi di sini nih masih mendung, di Batu 9 udah hujan, tapi di tepi laut bisa jadi panas. Ya begitulah, sangat-sangat apa ya, melokal banget cuacanya, beda-beda. By the way, Alwin udah nanyain ke kamu teman Pro 2 buat topik di jam 8 ini tadi kan. Alwin nanyain makanan atau minuman dari daerah kamu yang menurut kamu tuh layak go internasional gitu. Kenapa begitu? Karena di Pro 1 emang lagi ngomongin tentang ekspor dari Kepulauan Riau. Lebih tepatnya tuh ekspor ikan teman Pro 2 gitu. Kenapa ekspor ikan kepri gitu? Jadi ternyata ya, komoditas utama di kepri buat ekspor ikan hidupnya itu banyak banget ikannya. Ada ikan kerapu, ikan kakap, terus ada ikan anggol yang udah di fillet, sampai tuna dan cakalang juga ada gitu. Aduh, belum kesampaian lagi makan tuna asli kepri. Tujuan ekspor utamanya kemana? Salah satunya itu ada ekspor ke Hong Kong. Untuk ikan kerapunya dengan pengirimannya itu rutin dari hasil perikanan di Bintan dan dari Natuna, terus ke Australia juga, yang ternyata jadi pasar potensial buat produk ikan kakap segar asal Kepulauan Riau yang dikirimnya ini langsung dari Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan negara-negara lainnya juga ada yang nerima ekspor olahan ikan fillet gitu. Wah, ternyata ya saingannya buat beli ikan di kepri ini bukan cuman di Kepulauan Riau-nya, di Indonesia aja. Ternyata ikan-ikan dari Kepulauan Riau juga laku di ekspornya. Nah, kalau di daerah kamu teman Pro 2, komoditas ekspornya atau makanan atau minuman apa gitu yang menurut kamu layak buat go internasional juga, layak buat diekspor juga? Tungguin jawabannya sampai sebelum jam 9 nanti.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang. Yeah.

tentang makanan atau minuman dari daerah kamu yang menurut kamu layak go internasional. Kalau gitu ini udah ada jawaban dari Kak Lara, teman Pro 2. Kalau kata Kak Lara, roti gendang sih, Kak. Roti gendang, terus itu tuh roti goreng yang diisi abon ikan, rasanya tuh gurih. Terus makannya praktis, dan kalau turis asing coba, wajib bakal ketagihan. Ah, itu sih. Iya, roti gendang, aku ini setuju sih. Kenapa roti gendang? Karena ini makanan yang kemungkinan cocok buat lidah semua orang dari seluruh dunia. Bukan cuma Indonesia aja, karena aduh, roti gendang ya. Ini tuh luarnya tuh agak-agak crispy. Enggak crispy sih, bilangnya apa ya? Crunchy mungkin. Tapi dalamnya itu lembut. Terus abon ikannya pedes, manis, pokoknya aduh. Ngiler. Ngiler kalau bayangin gitu kan. Itu karena cocok banget lagi dimakan pagi-pagi atau lagi baru digoreng terus dimakan langsung kres, dalamnya lembut, isinya pedes manis. Ah, udahlah. Aduh, bayangin makanan pagi-pagi sih emang paling bahaya ya, teman Pro 2. By the way, kalau Ara enggak ada request lagu nih. Boleh banget kalau mau request, ntar Aun puterin lagu requestnya karena udah join. Dan buat kamu teman Pro 2 yang masih mau gabung, masih bisa banget. Masih ada waktu satu kali lagi deh, sampai sebelum jam 9 nanti. Karena di jam 9 Aun udah lanjut muterin, bawain Beranda Astacita buat kamu. Kalau gitu sambil nungguin Kak Lara, Aun puterin aja deh. Ini lagu di baru-baru juga sih, ini kolaborasi dari Rai Putra dan Farel Hilal. Judulnya Goat.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

You are still listening to 92.1 Hits Music Station. Teman Pro 2 balik lagi buat kamu. Masih di topik di jam 8 ini, dan mungkin ini jadi sesi terakhir buat topik-topik kita buat topik kita di pagi ini di jam 7 tadi, udah jam 8 ini. By the way, Kak Lili nanyain aku tadi sebelum siaran udah sarapan atau belum. Hari ini kebetulan aku puasa, Kak Lili. Tapi terima kasih Kak Lili. Tadi Kak Lili bilang semoga Kak Lara, semoga aja udah ya Kak, biar terus semangat dan fokus selama menemani kami di udara. Kenapa jadi Lili? Terima kasih Kak Lara. Terus lanjut lagi, ada dari Bang Anjas buat topik keduanya. Lanjut pada Bang Awin. Menurut aku minuman yang layak go internasional itu bandrek. Oh, kenapa itu bandrek Bang Anjas? Minuman khas Jawa Barat yang terbuat dari rebusan jahe dan gula aren untuk memberikan rasa yang khas dan pedas. Racikannya ini ditambah rempah-rempah, kayak ada kayu manis, cengkeh, merica, serai, daun pandan, dan lain-lain. Terus juga biasa ditambahin susu kental manis buat ngasih sensasi creamy. Dan kadang ada juga yang diminum tambah telur atau ayam kampung mentao. Itu udah jadi STMJ ya Bang Anjas. Karena Indonesia punya banyak rempah-rempah yang bisa dijadikan jamu, juga jadi minuman bandrek ini bisa jadi alternatif buat kamu yang gak suka jamu. Karena kalau bandrek murni tanpa campuran susu pasti rasanya pedas. Benar. Jadi tambahin susu dikit biar bisa dinikmatin di malam hari. Pastinya ampuh buat menghilangkan flu. Dan cocok juga nih buat di luar negeri yang emang terdapat musim salju. Jadi segelas bandrek panas cukup untuk menghangatkan tubuh. Lagunya Rizky Febian, Tak Ingin Pisah Lagi. Ih, kenapa tuh Rizky Febian Tak Ingin Pisah Lagi? Boleh Bang Anjas, Awin udah masukin lagunya. Kalau gitu terima kasih banyak Bang Anjas sudah join. Ih, tapi Awin setuju sih ya dengan yang Bang Anjas bilang, bandrek cocok banget buat orang-orang di luar negeri. Kenapa? Karena itu Awin sering lakukan waktu ngerasa dingin, cuaca dingin, minum bandrek. Atau ngerasa tenggorokan gak enak, minum bandrek. Dan halal juga. Ini jadi rekomendasi buat kamu yang mau ke luar negeri, daripada menghangatkan badan dengan yang gak boleh diminum. Nah itu, boleh banget kamu bawa bandrek ke luar negeri, diminum biar anget dan gak kedinginan. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu terima kasih banyak buat yang udah join di topik jam 7, jam 8 nanti. Awin nanti balik lagi buat kamu di jam 9 di Beranda Asta Cita. Kalau gitu kita jumpa lagi di jam 9-an lah ya. Aduh, masuk tepat-tepat banget. Oke teman Pro 2, ini Awin kasih lagu requestan dari Bang Anjas, Tak Ingin Bisa Lagi ya, Rizky Febian featuring Marion Jola.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang seenak itu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, Abin balik lagi buat kamu. Dan karena ini sudah jam 9, waktunya kita udah masuk ke beranda Astacita teman Pro 2. Dan sekarang karena ini hari Kamis ya, berarti emang temanya itu yang harus berhubungan sama narkoba judol atau korupsi. Oke. Nah, buat hari Kamis ini kayaknya Awin bakal bahas tentang narkoba teman Pro 2. Tapi ini bukan tentang narkobanya, tapi ini tentang hal-hal yang ternyata udah sangat dekat sama narkoba. Gerbangnya lah bisa dibilang, tapi terkadang kita gak sadar tentang itu. Jadi emang kalau kita dengar kata narkoba, mungkin yang kebayang itu langsung tentang obat-obatan terlarang atau barang yang jelas-jelas ilegal. Padahal kenyataannya banyak orang justru mulai dari hal yang kelihatannya biasa aja. Misalnya nih ya, ada yang awalnya cuma pengen diterima di tongkrongan, diajak ngerokok, terus ikut-ikutan minum minuman beralkohol sampai mabuk. Dan dalam kondisi kesadaran yang menurun, orang ini bisa jadi lebih mudah dipengaruhi buat mencoba hal lain yang jauh lebih berbahaya. Dan perlu diingat ya, gak semua orang yang merokok atau minum alkohol itu menggunakan narkoba. Itu pasti ya, perlu diingat. Tapi kedua hal itu bisa jadi faktor resiko dalam situasi tertentu, apalagi kalau ditambah tekanan dari lingkungan atau rasa penasaran gitu ya. Makanya penting banget buat berani bilang enggak dulu deh, karena keputusan kecil hari ini bisa jadi menyelamatkan kita di masa depan.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.

Teman Pro 2, kamu pasti sering banget dengar kalimat kayak udah santai aja, kayak cuma sekali aja kok, atau nggak apa-apa biar tahu aja rasanya gitu kan. Pasti kamu sering banget dengar kalimat-kalimat itu. Nah, justru ya, kalimat kayak gini tuh yang sering dipakai buat ngebujuk seseorang buat mencoba sesuatu yang berbahaya sebenarnya. Banyak penyalahgunaan narkoba emang justru berawal dari rasa penasaran, kayak pengen dianggap keren atau nggak enak nolak teman. Padahal kita nggak pernah tahu bagaimana tubuh seseorang bereaksi terhadap zat-zat itu kan. Dan ada yang langsung ketagihan, ada juga yang mengalami gangguan kesehatan serius. Jadi kalau kamu itu pilihlah teman yang baik, teman yang gak maksa kamu buat ikut-ikutan, dan yang menghargai keputusan kita buat menjaga diri. Jadi kalau ada yang bilang sekali aja, kayak ya udah gak ada salahnya kita jawab makasih tapi skip dulu ya, itu bukan cupu teman Pro 2, itu tuh bentuk kita nunjukin rasa kasih sayang kita ke diri sendiri.

0: Excel baru pas foto di Instagram nih. Komen ah. Widih, ganteng banget Brody. Lah, nggak bisa di komen ya? Kok postingannya hilang sih?
1: Untung aja, belum ada yang tahu aku posting foto. Keren sih, tapi ntar diomongin soal kecakapan lagi.
0: Excel, kamu kenapa sih hapus foto yang baru aja kamu posting? Keren tahu, aku baru aja mau komen, malah nggak bisa.
2: Ya, ketahuan sama kamu deh. Untung kamu doang.
0: Dih, kenapa sih emangnya? Aneh banget.
2: Ini loh, nggak pede aja gitu.
0: Ya, suka-suka kamu dong. Ini nih, kebanyakan mikirin orang sampai nggak ikutin kata hati. Mau sampai kapan kamu kayak gini terus? Jangan lupa jadi diri sendiri ya. Lakuin hal yang kamu suka, bukan yang orang suka.

tentang gerbang narkoba yang diawali dari ajakan-ajakan teman atau coba-coba membuktikan jati diri atau biar diterima di tongkrongan. Kali ini ada gerbang lain dari narkoba yang sering kita nggak sadari. Gerbang yang sering nggak kita sadarinya ini apa sih? Itu adalah penyalahgunaan obat, teman Pro 2. Misalnya nih, ada yang minum obat penenang, obat tidur, atau obat batuk tertentu tanpa resep dokter hanya karena katanya bisa bikin fly atau lebih rileks. Padahal penggunaan obat di luar anjuran medis itu bisa sangat berbahaya kan, dan berisiko juga bisa nyebabin banyak masalah, salah satunya ketergantungan ataupun juga overdosis gitu. Jadi obat itu emang dibuat untuk mengobati penyakit, jadi bukan untuk dijadikan hiburan. Ya, misalnya nanti kalau kamu lagi stres, capek, atau banyak pikiran, lebih baik cari cara yang lebih sehat. Jangan asal sembarangan minum obat tanpa resep dokter gitu. Bisa, kamu bisa aja ngilangin stres kamu itu dengan curhat ke orang yang terpercaya. Kamu bisa olahraga, dengerin musik, atau kamu bisa ngapain aja deh, ngelakuin hal-hal yang kamu seneng, ngelakuin hobi kamu mungkin, atau ngopi sama teman dan lain-lain lah, teman Pro 2. Intinya apapun itu harus kita alihkan ke hal-hal yang positif. Jangan malah kita ngerasa stres, ngerasa banyak pikiran, minum obat tanpa anjuran dokter, malah lebih bahaya jadinya begitu.

Pro 2 kita sebagai anak muda itu ya, kalau kita mau jadi keren itu bukan soal berani cobain semua hal. Justru yang keren adalah ketika kita berani jaga diri sendiri dan gak gampang keikut arus. Ingat teman Pro 2, penyalahgunaan narkoba ini bisa ngasih dampak besar mulai dari kesehatan, fisik dan mental, sampai hubungan ke keluarga dan teman, sampai masa depan dan pendidikan dan juga karir bisa juga terpengaruh. Jadi kalau ada teman kamu yang lagi kesulitan atau mulai terjerumus, jangan dijauhin. Justru ajak aja dia, cari bantuan dari keluarga, guru, konselor atau tenaga kesehatan atau siapapun yang lebih ngerti di bidang itu. Kita kasih dia dukungan, kita sebagai orang-orang di sekitarnya kasih dia dukungan semaksimal mungkin, dan semoga itu bisa jadi langkah awal buat dia bangkit. Waduh, itu dia ya teman Pro 2. Jadi gerbang dari narkoba itu gak cuman tentang obat-obatannya aja, tapi itu bisa juga datang dari ajakan teman-teman yang nyobain, yang ngajak kita buat nyobain hal-hal yang berbahaya itu tadi. Oke deh, berhubung ini udah menuju jam 10, 6 menit lagi jam 10. Kalau gitu ini jadi sesi terakhir buat Awin, sekaligus Awin mau pamit teman Pro 2. Makasih banyak buat kamu yang udah dengerin Awin dari tadi pagi jam 5. Mau itu kamu dengerinnya dari frekuensi 92,1 MHz atau kamu yang dengerin dari aplikasi RRI Digital. Oke deh, kalau gitu sekian aja dari Awin di pagi ini. Semoga kita ketemu di lain kesempatan. See you and bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku ulang.

0: Aku Aldi.
1: Aku Adel.
2: Aku Nura.
3: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
4: Saatnya kamu dengerin Info Pro
3: 2. Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Yusuf sering 92.1 Pre 2 FM, Pak Jumpinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pre 2, barengan sama Adele ya, yang nemenin kamu selama 5 jam ke depan. Ada bakal nemenin teman Pre 2 nih sampai jam 3 sore nanti. Seperti biasa kalau masuk siang, di santai siang itu dimulai dulu dengan sulit ya. Sulit itu gak sulit banget kok teman Pre 2. Orang kamu tinggal susun lagu like a hits. Nanti susunan lagunya bakal aku kasih tau ke kamu. Jadi tinggal kamu switch aja, kira-kira kamu pengen dengerin lagunya tuh posisinya yang kayak gimana sih, urutan ala kamu gimana.

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: Cil, kenapa ya seragam tiap jenjang pendidikan di Indonesia tuh beda-beda?
1: Hah? Maksudnya gimana tuh?
0: Iya, kau tengok budak SD tuh. Hah? Dia pakai seragam atas putih, bawahannya merah. Kalau yang SMP tuh, bawahannya biru. Nah. Sedangkan yang SMA itu, bawahannya abu-abu. Kok bisa beda-beda gitu ya?
2: Tahu gak sih?
3: Penggunaan seragam di Indonesia itu mulai gencar diterapkan pada masa pendudukan Jepang di tanah air. Namun, kala itu belum diberlakukan adanya corak untuk setiap jenjang pendidikan. Nah, adapun pencetus gagasan corak warna dan aturan penggunaan seragam sekolah di Indonesia adalah Idik Sulaiman, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan masa periode 1979 sampai dengan 1983. Dan penentuan warna pada seragam sekolah pun bukan tanpa arti. Bagi siswa SD, seragam kemeja putih dengan bawahan merah melambangkan energi dan keberanian bagi siswa untuk belajar. Sementara itu, corak warna biru pada seragam SMP melambangkan komunikasi dan percaya diri karena pada masa-masa ini, siswa SMP sedang dalam masa pengembangan dan kepercayaan diri. Dan corak warna abu pada seragam SMA menunjukkan kedewasaan dan ketenangan.
0: Oh gitu. Nah, adalah yuk jajan kita. Nanti berebut pula sama budak-budak SD nih.
2: Ayo.

0: teman Pradio ya. Waktunya buat aku spill ke kamu ya. Urutan pertama ada Saino dari Tasha, ada Tension by Charlotte di posisi 2. Di posisi ketiganya ada Jangan Pergi dari Kill Me Inside featuring Tiffany, ada Supernatural by Ariana, ada Apa Denganmu di posisi 5 dari Peter Pan, Fix You by Coldplay di posisi 6. Di posisi 7 ada Mahadewi dengan Sumpah I Love You. Di posisi 8 ada Castle on the Hill by Ed Sheeran. Di posisi 9-nya ada Dan dari Salon 7. And in the last position we have Marshmallow with Silence. Itu dia 10 lagu yang bisa teman Pradio susun. Jadi jangan lupa buat kamu kasih tau ke aku ya, susunan ala kamu gimana.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pradio FM, teman terbaik kamu.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan, bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.
2: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Gathers at RI Pradu FM, Tanjung Cipinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pradu, masih bersama Adele di Sulit Season Lagu Hits ya. Dan sebentar lagi juga aku bakal muterin lagu-lagu yang ada di season lah teman Pradu. Jadi aku mau menyapa dulu ada pendengar kita, ada teman Pradu yang udah kita gabung sama Adele yang ngasih tahu susunannya. Hai Anjas, hai Aris. Jadi kita akan mulai nanti dengan susunan lagu dari Anjas teman Pradu.

Oh, masih barengan sama Adele sama Pradua yang nemenin kamu di Sulit Countess Runaway. Oh my god, it's throwback hits. Aku juga kayak langsung kebawa banget sama Pradua waktu zaman-zaman aku yang SMP deh. Aku suka banget dengerin lagu-lagu yang kayak gini beatnya. Waduh. Kalau dulu di tahun 2014 itu kamu paling suka dengerin lagu yang kayak gimana sih? Karena aku emang suka banget dengerin lagu EDM yang di tahun 2014 atau tahun 2015, EDM, R&B itu emang lagi enak-enaknya sih. Kalau menurut Adele ya, teman Pradua, karena kan tiap orang pasti punya taste-nya masing-masing juga. Sama kayak Sulit, tiap orang itu pasti selalu punya susunannya sendiri ya. Sukanya tuh lagu yang mana dulu nih yang pertama kali diputar. Kalau di waktu pada Anjos yang udah ikutan gabung di posisi pertama. Selamat siang, Inci Sarosha. Cantik saat ini siang, update cuaca Jaksel siang ini terpantau cerah. Sama juga di Tanjung Pinang aman-aman aja nih. Aku gak tahu apakah karena aku kesiangan, jadi tadi pagi aku kurang update tuh Pradua. Boleh banget ke stok aku tadi pagi, tapi kayaknya gak hujan ya. Soalnya aku pergi juga aman-aman aja sih. Dan untuk Sulitnya minta diputar lagu di posisi 2, 8, 6 dan juga 1, which is itu ada Charlie Puth di posisi pertama With Attention, ada Castle on the Hills by Ed Sheeran untuk di posisi kedua. The third place we also have Coldplay with Fix You and last position dari pilihan Anjas ada Tasha dengan Say No.

0: Kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris, Kak?
1: Pakai kris aja deh, Bang.
0: Oke, Kak. Ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi. Terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Kris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Kris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Kris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Kris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
3: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Enggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana enggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. This is 92.1.

Oke, kita lanjut ya. Muterin lagu yang udah disusun oleh teman Pre2 dari si Aris nih. Minta diputar lagu di posisi 9, 5, dan 6. Yaitu ada Silahkan 7 dengan Dan. Terus untuk lagu di posisi 5-nya ada Apa Denganmu. Tapi untuk lagu di posisi 6-nya gak bisa aku puterin ya, Aris ya. Soalnya lagunya udah diputerin duluan masuk ke susunan lagu ala Ancus tadi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah

0: dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Rudu FM Tanjung Pinang.

NPD, I love you, bet you lebih love me. Real NPD ya, teman Pradu. Aku tahu kamu sayang aku. Aku juga lebih kayak gini. Aku sayang kamu, aku cinta kamu nih. Tapi kamu lebih cinta sama aku. Ya kan kita enak ya, teman Pradu. Kayak semua orang suka kayak gitu ya. Aku sayang kamu, iya aku sayang kamu juga. Ya udah sih, aku tahu loh, kamu memang lebih sayang aku. Oh, tapi gak apa-apa lah teman Pradu, sama-sama kecintaan. Yang penting kan pacar sendiri, pasangan sendiri, belum punya orang. Upsie. By the way, itu dia deretan lagu-lagu hits yang sudah disusun oleh teman Pradu. Ternyata semuanya sudah disikat ya, udah diputerin semua lagunya. Tapi ada beberapa lagu yang belum ternyata teman Pradu. Jadi aku bakalan langsung puterin aja ya lagu yang belum diputar. Ini kalau misalnya kamu lagi di jalan sama ayah kamu, ibu kamu, atau nenek kamu, atau kakek kamu, mereka udah gak asing sama lagu ini teman Pradu. Sampai.

banget buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adel di Sulit kali ini. Dan nanti emang kita tuh udah gak disulit lagi, karena udah beda lagi acaranya teman Pradua. Aku bakal ngabed kamu nih terkait kuliner. Terus juga nanti aku bakalan ngasih tahu kamu informasi seputar dunia olahraga dan juga masuk ke dunia entertainment.

Jalan Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Reality Club yang baru banget teman-teman udah dengerin nih. Eh tapi kamu udah denger kabar juga gak sih kalau Reality Club itu bakalan datang ke Batam teman-teman dua? At least masih satu wilayah, kedengan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kita cukup nyebrang aja, cus. 1.5 jam. Kecuali kalau misalkan kamu naik roda ya cuman, ya cuma berapa menit lah ya udah nyampe teman-teman dua. Tapi kali ini kita gak bahas tentang Reality Club-nya. Itu cuma intermezzo doang teman-teman dua. Karena informasi yang pengen aku bahas kali ini itu terkait dengan kuliner. Kalau tahun lalu dunia kuliner itu kan sempat heboh dengan Dubai Coklat. Sekarang itu muncul saudaranya yang gak kalah viral juga, ada Dubai Chewy Cookie. Dubai. Dari makanan sampai abang-abang Dubai, itu kayaknya emang ada aja spotlightnya ya teman-teman dua. Uniknya ya, namanya itu memakai kata Dubai. Dessert ini justru populer karena kreasi bakery di Korea Selatan yang terinspirasi dari Dubai Coklat. Tuh, bertau gak? Kenapa sih banyak yang penasaran? Ya, karena teksturnya juga unik banget kan. Bagian luarnya itu terbuat dari marshmallow coklat yang kenyal and stretchy. Terus di dalam itu ada isian krim pistachio, katayfi, atau serta pastry renyah kayak kunafa gitu. Ditambah ada sentuhan tahini dan coklat putih. Jadi sekali gigit kamu tuh bakal ngerasain perpaduan kenyal, creamy, crunchy, sekaligus coklat yang lumer. Kamu udah nyobain belum?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, menjaga abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: baru tau. Ih, bagus lah menurut Kotar. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry. Aku catok juga kok nanti.
0: Woi, ngapa? Mati lampu eh?
1: Iya, Nira. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya.
0: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut lagi.
1: Makanya aku keluar. Nak ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu ya. Bener pedih nih mata aku soalnya nih.
0: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana ya?
1: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
0: Oh, iya juga ya. Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
1: Abis itu mau ngapain, Ra?
0: Gak ada sih.
1: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
0: Oke.
1: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
0: Iya.
1: Si Rara mana?
0: Bah, kaget gak?
1: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu ya. Datang betul baru tau kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
0: Jangan gitu lah. Betul kalian nakut-nakutin aku. Udah tahu aku ini penakut.
1: Hanya jangan bertingkah.
0: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
1: Engkau dari mana, Ra?
0: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
1: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Inggi.
3: Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
0: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
1: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan?
3: Nah, itu dia masalahnya, Inggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
1: Aduh, aku tuh kalau tidur gak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau anak WC tuh nanti yang susah.
0: Tadi katanya kok punya senter.
1: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan.
0: Kayak mana nih? Itulah gara-gara Kotar. Lupa ngecas lampu casnya.
2: Ya maaf, namanya juga lupa.
0: Nanti temenin ya woy. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
1: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
0: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
1: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
3: Iya, Lora. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
0: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
1: Mak, bau nasi hangus lah nih kalau gitu.

cobain Dubai Chewy Cookie ini teman Pradua, dan aku suka. Tapi gak yang aku suka banget, tapi aku suka. Jadi kalau misalnya ada di depan mata aku dan kebetulan gak perlu pakai PO, yaudah, aku bakal makan Dubai itu. Aku bakal

That is why bikin dessert ini juga cepat menyebar ke berbagai negara ya. Bahkan di Korea Selatan banyak toko yang produknya langsung habis aja dalam hitungan menit setelah buka. Dan juga aku kemarin itu nyobain dari I'm the Low. I have the pronunciation-nya benar ya. Itu salah satu yang open PO untuk Dubai Chewy Cookie itu. Aku penasaran banget karena dari beberapa produk yang mereka jual itu juga emang enduo enak kan teman peradua. Aku cobain dan ya aku suka. Ih, aku suka banget sama pistachio-nya. Bahkan aku tuh lagi yang saya dikit tuh sama pistachio teman peradua. Serem ada pistachio-nya. Terus apalagi ya, pokoknya serba pistachio aja sih. Yang penting bukan ikan kelly pistachio. Jadi kalau misalnya kamu ke Malaysia atau kamu penasaran maksud Adel ikan kelly pistachio itu yang kayak gimana sih, sempat lagi viral banget di Malaysia dari beberapa bulan yang lalu. Dan menurut aku tuh kayak enggak sih. Bayangin kayak kamu makan ikan lele tapi marinasinya itu dari pistachio teman peradua. Gimana coba rasanya? Aku gak kebayang nasi kandar pistachio. Kayak kenapa orang-orang tiba-tiba idenya ada tapi out of the box banget. Kayak gak di tempatnya aja. Kalau Dubai Chewy Cookie yang dalamnya ada pistachionya itu, menurut aku emang cocok lita sih, karena emang endulita juga.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, kalau tadi kita ngobrolin tentang dessert, salah satu dessert yang emang lagi booming banget si Dubai Chewy Cookie. Tapi kali ini kita bahasnya olahraga lagi ya, teman Pradua. Udah mau ke akhir tahun gak sih? Ini udah bulan 7 aja gak nyangka teman Pradua, kita sudah 7 bulan di tahun 2026. So, I just wanna ask you a question. Apakah kamu memang sudah benar-benar merealisasikan resolusi kamu di tahun 2026 ini? Mau lebih rajin olahraga, mau nge-gym, mau pilates, atau mau paddle, atau mau badminton, mau futsal, atau ya jogging, lari lah ya, panggil gue pelari culture. Nah, udah belum gak merealisasikan semuanya teman Pradua? Atau ternyata tuh ada sih dong kegiatan olahraga yang aku lakuin, nonton Piala Dunia. Termasuk gak ya, itu kan sekedar nonton ya manis ya. Tapi oke deh, semoga kamu di tahun 2026 ini tidak mengecewakan diri kamu sendiri yang sudah membuat resolusi dari awal tahun. Tapi kalau kita ngobrolin tentang bola nih teman Pradua, jadi aku dapat informasi di mana Barcelona ini tetap serius untuk mengejar seorang Julian Alvarez dan mempertahankan tawaran 100 juta euro sekitar 2,7 triliun rupiah. Ih, kenapa gak pertahankan aku aja sih? Please dong, kan aku juga mau 2,7 triliun teman Pradua. Ya, walaupun jadi target utama Hansi Flick, Deco, and Joan Laporta, Blaugrana ini tidak akan menaikkan nilai tersebut demi menjaga kondisi finansial klub. Kalau dari kamu sendiri, apakah Atletico Madrid ini akan menerima tawaran 100 juta euro dari Barcelona untuk seorang Julian Alvarez? Nah, buat kamu yang ngikutin bola mungkin udah gak asing banget dengan informasi ini. So, what's your opinion?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Pairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Pairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Pairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Pairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Pairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kita masih ngebahas informasi seputar dunia olahraga. Euforia Piala Dunia itu emang masih kerasa banget ya teman perdua. Apalagi kalau misalnya kamu lagi ceki-ceki di sosial media. Mau itu kamu lagi scrolling on your TikTok or Instagram. Itu rame banget ya. Tapi sangat disayangkan tuh yang paling ngeganggu banget itu fans ini sama ini tuh nyerang-nyerang-nyerang. Padahal idolanya kan baik-baik aja ya teman perdua. Ayo dong. Ya, yang oke-oke aja gitu. Ya walaupun sebenarnya kalau nggak ada hal-hal kayak gitu, kayak nggak ada api gitu ya, nggak ada bahan mungkin teman perdua. Tapi ya udahlah, kita udahan aja nggak sih saling hate itu. Lagian juga nggak penting kan manis ya. Jadi kita back to topic aja nih. Teman perdua waktu di Piala Dunia kemarin yang emang baru banget selesai. Kamu sempat memperhatikan juga enggak? Ada si Pau Kubarsi, ini menjadi salah satu nama yang paling bersinar setelah Spanyol ini keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Baik muda berbakat ini tampil solid sepanjang turnamen dan menjadi salah satu kunci keberhasilan tim asuhan Luis de la Fuente sampai sukses mengalahkan Argentina di partai final. Performa yang tenang, terus juga kita bisa lihat ritmenya itu stabil lah ya teman berdua. Ditambah juga dianya pede juga nih, bikin Kubarsi ini disebut-sebut sebagai salah satu back masa depan sepak bola dunia. Mantep banget nih teman berdua. Dan usianya ternyata sangat muda banget ya. Dimana doi ini lahirnya ya di Girona, Spanyol di tanggal 22 Januari 2007. Kita beda 4 tahun ya baby boy. Dari waktu kecil dia emang udah nunjukin bakat besar sebagai pemain bertahan dan akhirnya bergabung dengan Akademi Legendaris Barcelona La Masia. Di akademi itu doi berkembang jadi back modern yang memang mengandalkan kecerdasan untuk ngebaca permainan teman perdua. Jadi sinkron banget nih ya dia. Dia pasti kalau misalnya coachnya kasih tahu dia tuh langsung sinkron, langsung masuk gitu ya. Dan Piala Dunia 2026 ini jadi turnamen terbesar dalam karir Pau Kubarsi sejauh ini. Walaupun usianya masih 19 tahun, tapi udah dipercaya untuk mengisi posisi back tengah utama dan tampil konsisten sepanjang kompetisi.

0: Mbak, belakangan ini tiap pagi masak terus, kayak orang jualan.
1: Iya nih, lagi nyiapin pesanan sambal buat teman-teman kantor. Padahal awal

0: Berani mulai dari dapur kecil ini, ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
1: Iya juga ya, rezeki kan bisa datang dari mana aja.
0: Bener, yang penting dijaga tuh niatnya, dijaga juga kualitasnya.

Yeah. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

92,1 MHz RRI Pradio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pradio. Kalau jam-jam segitu emang udah jam rawan banget buat ngantuk ya. Makanya ada di beberapa perusahaan itu memang mereka memperbolehkan untuk karyawannya itu take a nap buat istirahat, buat bobo siang. Tapi emang in short time ya teman Pradio, kayak 15 menit. Nah, itu kayak nge-recharge energi kamu lagi. Cukup 15 menit, karena kalau misal lebih dari itu kebelablasan ya. Karena ntar kamu pas bangun tidur, kalau sorean itu malah pusing kan jadinya. Kalau take a nap ini bisa nge-recharge energi kamu walaupun cuma 15 menit aja. Cobain deh.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Bir maca lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak, sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa?

0: 101 MHz RRI Pradio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Oke, Top Pradio, kamu punya gak sih teman yang jago nyanyi? Aku punya lagi. Tapi ya gak apa-apa sih. Cuman pengen juga gak sih kalau misalnya kita lagi karaokean terus ada teman kita yang emang jago nyanyi banget, waktu dia habis nyanyi, habis giliran kita tuh kayak langsung jomplang gitu loh sama berdua. Iya kan? Iri, pengen juga punya suara bagus. Coba kasih tahu aku nama teman kamu yang jago banget nyanyi. Bahkan kalau bisa dikasih kayak kata-kata, disuruh bikin lagu tuh dia bisa sama berdua. Emang ya, keren ya orang jago nyanyi itu. Bahkan kalau misalnya kamu punya teman, sebenarnya kamu pengen banget buat dia tuh ngedaftar kayak Indonesian Idol kayak apa kayak gitu kan, teman berdua, atau minimal ikut lomba ada paduan suara deh pokoknya. Makanya mungkin aku gak dikasih suara yang bagus tuh karena aku tahu gitu kan, ini anak bakalan tengil banget nih kalau suaranya bagus gitu. Kalau misalnya ada musik dikit, ada yang lagi ngamen dikit, mungkin aku udah langsung ini ya, show off gitu kan, suara aku tuh bagus. Makanya aku mungkin gak dikasih suara bagus kayak gitu ya teman berdua. Bukan aku aja kali, kamu juga kali ya. Tapi ada juga kejadian yang sama di mana ada Sabrina Leanor nih. Jadi waktu itu dia diundang podcast di sama Bang Pras nih. Dia ini menyulap 3 kata acak jadi lagu dan hasilnya juga bikin speechless tuh kan. Kalau orang udah jago tuh emang kayak gini ya, Bang, jago banget nih ya teman berdua. Jadi aku dengerin cuplikannya dikit ke kamu ya.
1: Coba F Crash 7 Mayor, Kak.
2: Wes.
1: F Crash 7 Mayor tuh gimana?

0: bebas, candu, buaya.
1: Coba F-Crash 7 Mayor, Kak.
0: Wes.
2: Speechless gitu berdua. Kok ya speechless gitu lah. Aku pikir emang lagu yang udah dibikin, tapi ternyata hanya 3 kata dikasih ke doi. Pokoknya kamu harus nyanyi dengan 3 kata ini. Ya udah deh, kamu bikin aja deh lagu secara spontan gitu. Uhuy, kayak gitu ya spontannya. Tapi keren sih, bukannya bingung, Sabrina Lenita ini malah langsung bikin lagu di tempat yang lirik dan melodinya juga ngalir banget. Sampai si Prastu gue aja langsung ngasih standing ovation loh. Emang level juara Indonesian Idol banget ya. Beda ya kalau udah juara Indonesian Idol. Kalau kamu teman peradua, menurut pendapat kamu nih, lagu spontan ini layak dirilis jadi lagu beneran gak sih? Karena kalau menurut aku sih layak ya, kayak nanggung banget gitu loh. Tapi kita dengerin lagu Sabrina yang original version aja yuk.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Gak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana gak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak. Pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jul Basihir, teman Pradua. Baru aja nih Emberless MV di seberang. Jadi cara lo Basihir menceritakan soal kehilangan. Bayangin ya, gimana sih rasa hidup setelah kehilangan seseorang yang kita sayang. Dan pertanyaan itu ternyata jadi titik awal lahirnya di seberang lagunya Lomba Sihir. Dan lewat single ini ya, mereka mengangkat cerita tentang kehilangan, kematian yang datang tiba-tiba juga, dan gimana ya mereka harus tetap hidup, harus berjalan setelah ditinggalkan orang tersayang. Hampa pasti ya teman-teman, berdua sedih ada, hampa ada. Rasanya justru kalau bisa nyusul ya nyusul aja deh gitu kan, kalau misalnya udah kehilangan, apalagi orang tersayang lagi. Jadi kalau kamu dengar lagunya ngerok, tapi mungkin itu salah satu cara orang untuk tetap bertahan ya, di mana hidup yang sebenarnya menyedihkan tapi coba dikombin dengan beberapa hal yang setidaknya tidak memancing kesedihan. Kesedihan itu tetap ada, tapi ya udahlah. Kamu juga hidup, kecewa, sedih, happy, semuanya kan berdampingan. Jadi ternyata biar lagu ini tuh gak hanya menyentuh liriknya aja, tapi musik rock yang mereka usung juga bikin emosinya justru makin kerasa.

0: Bu, bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi, orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambal enggak? Enggak. Ah, lemah.
0: Point one.

You're still listening 92.1 number one hit music station on Tanjung Pinang. Tama berdua, thank you banget buat kamu yang masih tune in juga di frekuensi 92.1 MHz. Dan sekarang juga udah mau jam 3. Itu tandanya jam aku siaran udah selesai. Ya, thank you banget buat kamu yang udah ikutan gabung, yang udah dengerin aku, yang udah gabung dengerin aku. Terus juga gabungnya tuh gak hanya melalui WhatsApp atau Ampera 2, ada juga yang ngedengerinnya gak hanya melalui radio yang ada di mobilnya atau di kantornya, tapi juga ada yang melalui aplikasi streaming kita. Jadi thank you banget ya. Jangan pindah-pindahkan sih, karena memang masih banyak banget informasi yang bakalan diupdate spesial buat temenin teman Ampera 2. Apalagi informasi yang paling gong, to the gong, gong, gong. Jadi pasti kamu gak pindah frekuensi ya. Tetap stay tuned on 92.1 Ampera 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. And I'll see you guys tomorrow. Bye.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si kris QRIS ini? Bacanya kris atau QRIS sih sebenarnya? Tahu gak sih? Pembacaan yang benar itu kris, bukan QRIS. Jadi, QRIS itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. QRIS sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum QRIS, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah,

0: dengan adanya Kris, cukup satu kode untuk semua. Sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Kris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Kris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
1: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo abis.
0: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman.

0: 92,1 Pre dan Tanjung Binang, teman terbaik kamu. Hai teman Pre 2, tadi kamu ditemanin sama siapa? Sama Nurah sih harusnya ya. Bentar gak ya Nurah? Aku jadi lupa deh tadi. Ada sekarang Ulat yang hadir nemenin kamu teman Pre 2. Kita lanjut dulu, masih di Santai Siang tapi di segmen What's on Capri.
1: What's on Capri, 100% informasi tentang Kepulauan Riau.
0: Kalau nggak salah bulan kemarin ini sempat ya kita undang juga mereka, Tom Pra 2 adalah komunitas Bintan Petualang. Asik. Jadi ceritanya baru-baru ini mereka melakukan ekspedisi dari tanggal 16 sampai 21 Juli 2026. Mereka menembus rimba tropis Mentunda. Mentunda yang masih rawan guys. Hutan ini berlokasi di Desa Mentunda, Kabupaten Lingga, di mana pada akhirnya membawa anggota yang terlibat mencapai puncak air terjun Jelutung yang dinobatkan sebagai tertinggi di Kepulauan Riau. Wow, wow, wow. Akhirnya mereka menemukan itu Tolong Pro 2. Mutiara nih, salah satu yang mengikuti ekspedisi mengatakan ada 8 orang yang ikut perjalanan yang mencetak tonggak sejarah baru untuk dunia petualangan alam di Kepulauan Riau. Dalam melakukan perjalanan yang penuh tantangan ini, mereka juga ditemanin sama pemandu lokal yang pastinya berpengalaman ya. Ekspedisi ini dimulai dari Pelabuhan Tanjung Pinang menuju Seitenam, dilanjutkan dengan menyusuri perairan menggunakan pompong nelayan sampai akhirnya tibalah mereka di Desa Mentunda tadi tahun Pradua. Setelah itu tim itu nyebrang mereka guys menuju kampung Jelutung untuk memulai pendakian sesungguhnya. Wah, ternyata mereka menempuh kurang lebih 12 jam melintasi aliran sungai jalur perbukitan terjal sampai lintasan curam di dalam hutan Mentunda ini. Aduh, sebenarnya ya yang kayak gini-gini Tom Pra 2 bisa dibilang tuh cukup ekstrim karena kan kayak ibaratnya pertama kalinya gitu. Tapi ya alhamdulillahnya mereka tetap didampingin sama yang ahli, bisa dibilang mungkin juga warga lokal ya, jadi udah terbiasa di sana. Untuk kita yang orang baru kan deg-degan banget ya. Ibaratnya nih kamu masuk ke hutan tropis, gimana sih Tom Pra 2? Tapi terbayarkan karena akhirnya mereka ketemu sama puncak air terjun yang namanya tadi air terjun Jelutung. Yes. Terus juga ternyata mereka ada guys main ke air terjun 9 dan air terjun Ranoh bagian bawah sebelum akhirnya memanjat bukit dengan kemiringan yang tajam. Wah, apresiasi buat mereka nih. Kayaknya perlu kita undang gak sih biar kita tahu gimana keseruannya. Kalau cuma aku tahu dari rri.co.id masih kurang lengkap Tuan Pra 2. Enaknya sekalian ngobrol.

0: Masak apa nih?
1: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah, gak seru banget.
1: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.
3: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

Yes, this is welcome back. What's on Kopri Tompre 2? Pasti masih barengan sama Wulan yang nemenin kamu sampai nanti di jam 4 sore. Terus baru deh kita lanjut lagi ke sore ceria sampai jam 7 malam. Nah, ini Tompre 2 masih lena updatein kamu dari rri.co.id, guys. Kita mau updatein tentang Kepulauan Riau. Yang dimana kalau ngomongin soal Kepulauan Riau, ini kita punya banyak banget pulau-pulau ya Tompre 2. Makanya namanya itu Kepulauan Riau. Yoi. Tapi nih, ternyata kita punya banyak pulau-pulau kecil yang jatuhnya bakal jadi aset wisata unggulan dari Kepri sendiri. Dikenal sebagai daerah maritim yang emang punya bentang alam laut dan gugusan pulau yang tersebar di berbagai wilayah. Keberadaan pulau-pulau kecil ini bukan cuma jadi identitas daerah, tapi juga menyimpan potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi pasti tahun berdua. Dilansir dari Warta Pariwisata Institut Teknologi Bandung, Kepri ini provinsi dengan jumlah pulau terbanyak di Indonesia. Kalau kamu gak tahu berapa banyak, kita punya ribuan. Ribuannya pun bukan cuma 1000, tapi 2408 pulau. Jadi punya potensi besar, sangat besar untuk mengembangkan pariwisata berbasis pulau-pulau kecil. Mulai dari keindahan pantai, ekosistem pesisir, dan juga karakter khas setiap pulau yang jadi aset bisa dikembangkan sebagai daya tarik wisata kalau dikelola secara berkelanjutan. Lanjutan pastinya ya. Nah, setiap pulau di Kepri itu kan menawarkan karakter yang berbeda ya guys. Itu tuh ada kayak pantai berpasir putih, ada hutan mangrovenya, perairan kaya biota laut, sampai kehidupan masyarakat pesisir yang masih terjaga. Nah, keunikan inilah Tolong Produ yang menjadi daya tarik untuk yang sulit ditemukan di daerah lain dan bisa memberikan pengalaman wisata yang autentik buat pengunjung. Jatuhnya kita itu sederhana, indah, dan unik Tolong Produ.

0: enak ya duduk di bawah pohon gini. Adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita. Padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih?

0: World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Ma, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.
2: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
3: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back your. I guess I kinda like the way you know the pain. Dari pagi sampai malam.

terbaik kamu. Wow, Top Radio 2 sore ceria Wulan yang nemenin sampai nanti di jam 7 malam. Karena hari ini hari Kamis ya guys. Jadi jam 7 sampai jam 8-nya ada Music Live Chat dari Pradua Jakarta. Nanti aku ajakin kamu untuk seru-seruan di jam 5 ya, request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu suka. Kalau sekarang santai-santai aja dulu Brody Besti. Yang lagi di jalan, abis pulang kerja, pulang kuliah, pulang sekolah, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa kabar-kabaran. Iya, ntar kalau gak dikasih kabar, ngambek loh dia. Thank you buat kamu yang udah pilih Pradua Tanjung Pinang buat nemenin sore cerianya kamu, Tom Pradua. Nanti kita lanjut lagi. Aku puterin dulu lagu-lagu yang asik buat nemenin kamu yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, yang lagi sendirian.

0: pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Pro 2 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92,1

Brandon Tanjung bilang Hits Music Station. Sorry ceria atau ompre dua, kita updatean dulu sama yang lagi happening di media sosial. Nggak jauh-jauh masih ternyata ya, banyak obrolan terkait dengan MBG guys. Jadi adalah SD Negeri Tanggirejo di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Mereka tuh kehilangan 4 ruang kelas karena atap yang roboh. Walaupun infrastruktur sekolah mengalami kerusakan, kegiatan operasional siswa serta pendistribusian makanan bergizi gratis tetap harus berjalan. Menyikapi kurangnya ruang belajar ini, pihak sekolah melakukan peraturan ulang tata letak ya, supaya aktivitas pendidikannya tetap berjalan normal. Nah, solusi yang diterapkan antara lain, mereka bagi tuh satu kelas jadi dua ruang belajar dengan sekat triplex nomor 2, memindahkan kegiatan belajar siswa kelas 5 ke musola, serta mengubah fungsi perpustakaan menjadi ruang guru. Dulu aku juga sempat sih guys kayak ngalamin hal-hal kayak gini ya, tapi bukan karena renovasi. Lebih tepatnya memang sekolah itu tidak punya banyak ruang. Jadi akhirnya kita dibagilah tuh, ada yang kelas berjalan. Saking banyaknya siswa dan siswi nomor 2, mau ditolak juga enggak enak gitu kan. Jadinya masuklah ke satu sekolah sampai akhirnya mereka punya kelas berjalan. Kelas yang ini, kelas ini, kelas yang ini gitu. Cuman alhamdulillahnya kita masih layak disebut sebagai kelas, aman belajarnya, enak. Kalau mereka ini sampai ada yang di lantai gitu loh, sampai terbagi kan ya kelasnya ya, mungkin jadi kayak makin sempit gitu kan. Ya mau gimana lagi. Terus juga aku rasa ya, aku yakin banget nih pasti suara gurunya bertolak belakang ya guys. Mana satu nih guru yang mau didengar. Aduh. Tapi semoga cepat proses evakuasi. Proses dari renovasinya. Semoga sekolah ini bisa balik lagi beraktivitas, rutinitasnya lancar. Tapi agak aneh gitu ya guys ya, kalau ngelihat sekolahnya lagi renovasi, MBG-nya tetap lancar gitu. Ya harusnya sih aman-aman aja. Ya kan namanya MBG tetap harus berjalan, betul. Cuma kayak agak gimana gitu.

Yes, welcome back. Sore ceria, Tom Pradua. Semakin sore, semakin ceria gak sih? Kalau dari awalnya sih agak abu-abu ya guys. Tapi matahari juga gak mau kalah, Tom Pradua. Jadinya kayaknya menurut aku sore ini bakal tetap aman, tidak kehujanan. Tapi tetap kamu harus update-an dulu deh dengan perakiran cuaca. Nantinya disampaikan dari BMKG Tanjung Pinang melalui Pro 1 Tanjung Pinang. Kapan, Lan? Bentar lagi tungguin aja.

0: Well, tuh Pradua, sebentar lagi kita akan gabung ke Pro 1 Tanjung Pinang untuk updatean perakiraan cuaca hari ini tanggal 23 Juli 2026. Terus dilanjutin lagi dengan updatean perakiraan cuaca untuk nanti malam dan besok harinya. Enjoy, coba disimak bareng-bareng, skuy!
1: Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
2: Baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Mas Hayu dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore, Mas Hayu.
3: Selamat sore, Bang Ardian.
2: Baik, sepertinya kita agak delay ya, karena tadi ada berita Korwil yang cukup panjang durasinya. Baik, Mas Hayu, kita langsung saja nih, informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti seperti apa? Silakan, Mas Hayu.
3: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk mulai sore hari ini hingga malam, kemudian esok hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Nah, cuaca untuk hari ini pada sore hari hingga malam dini hari nantinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Nah, kemudian untuk pada pagi hari, esok harinya, dan hingga siang hari, untuk kondisi cuacanya cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari esoknya, itu perkiraan cuacanya cerah berawan hingga berawan, dan pada dini harinya ada potensi hujan ringan yang sifatnya lokal. Untuk angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1,2 meter atau tenang hingga rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, waspada ada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada akhir pagi hingga siang harinya. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
2: Ya, baik Mas Hayu, terima kasih atas informasi cuaca untuk sore ini. Biasanya ada wawancara, tapi kita pending karena kita ada program selanjutnya nih Mas Hayu.
3: Baik, Bang Ardian, baik. Kami tunggu.
2: Oke, terima kasih Mas Hayu atas informasinya, dan selamat sore dan juga selamat beraktivitas.
3: Selamat sore.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: baik kamu.
1: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
2: Am.
1: Iya dek, ada apa?
2: Ini Am, air minumnya ketinggalan.
1: Oh, itu bukan ketinggalan dek, tapi memang udah habis minumannya, jadi sengaja ditinggalin.
2: Buang di situ dong Am, kan tong sampahnya dekat.
1: Hah? Iya, makasih ya.

jam 5:03 waktu Indonesia Barat, Wampra 2. Jam 5 sore nih yang makin adem. Adem banget malah, tapi kayak ada dingin-dinginnya gitu. Soalnya angin lumayan kenceng ya, Wampra 2. Dan untuk sore hari ini aku pengen ngajakin kamu guys, seru-seruan request lagu Indonesia atau mancanegara kayak biasanya, updatein kamu sama informasi yang lebih yang lagi happening di media sosial. Udah. Sekarang kita ajakin ngomongin topiknya aja yuk ya, sambil request lagu Indonesia atau mancanegara. Topiknya adalah soal liburan. Jadi kemarin tuh kan heboh, ceritanya adalah anak pejabat gitu. Dia tuh posting-posting enak banget liburan dengan harta kekayaan dari ayah gitu. Nah jadi ceritanya tuh viral banget tuh, Wampra 2. Banyak yang kasih komentar, lah ini anak banyak banget gayanya gitu, bapaknya dong yang diandalin nih gitu. Cuman aku agak bingung ya, kenapa dia se-PD itu Wampra 2 untuk memamerkan harta kekayaan dari orang tuanya yang bekerja jadi asisten satu sekretariat daerah Kabupaten Gayo, Lues Dr. Haji Nevi Rizal. Nah akhirnya si bapak ini ngundurin diri lah tuh dari jabatannya karena viral video sang anak yang memamerkan gaya hidup mewah dan viral di media sosial. Dia menyatakan keputusan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika karena polemik yang muncul sudah mempengaruhi kepercayaan publik ya terhadap instansi tempatnya mengabdi. Nah, meski persoalan ini bersifat pribadi, surat pengunduran dirinya sudah diserahkan kepada Wakil Bupati Gayo Lues dan berlaku mulai hari itu. Alama. Apa yang terjadi ya antara ayah dan anak ini? Tapi yang jelas Wampra 2 ngomongin soal pamer gitu ya, kita emang lebih harus hati-hati sih guys. Di Islamnya diajarin tuh ya yang namanya ain gitu kan. Nah mungkin ini ada salah satu contohnya yang perlu kita ambil hikmahnya gitu. Tapi bukan berarti ketika kamu liburan, kamu posting, artinya itu bakal jelek ya Len, atau sisi negatif yang enggak juga. Kadang kan tergantung dari niat juga ya guys. Ada yang mungkin postingnya niatnya adalah sekalian dokumentasi gitu kan, sebagai memori, nanti bakal bisa lihat lagi gitu. Nah atau mungkin pengen ngasih tahu ke orang-orang, ini loh yang namanya liburan gitu. Coba deh teman-teman berdua, coba kamu yang kasih tahu ke Len. Kalau misalnya kamu lagi liburan, kamu tuh tim yang suka enggak sih guys posting di media sosial cerita sama request lagu ini?

Indonesia atau mancanegaranya. Gabung kayak di biasa ya di WhatsApp kita 0811 7779210, Instagram Pra2 TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik.

Kamu lagi dengerin Raden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita langsung aja tuh Pra 2 bacain postingan yang udah ikutan join untuk sore hari ini. Pertama ada dari Raka ya. Halo, selamat sore Kak Ulan. Sorry juga. Kalau aku sih tetap posting ya kalau lagi liburan, cuman biasanya pas udah pulang kita enggak on the spot gitu ya. Oh yes. Udah lega, udah santai baru di-upload gitu ya. Soalnya pengen nikmatin momen dulu tanpa sibuk buka HP. Setuju. Nanti Bu baru pilih foto-foto yang paling bagus buat di-upload. Okay, deh. Request lagunya Bujangan Kaulan ada enggak dari Endang Sukamti? Endang Sukamti Bujangan ada nih. Mengaku Bujangan. Aduh kangen banget lagi era-era lagu itu. Aduh masih kecil lah aku tahu Prada tapi aku udah tahu lagunya. Next lagi ada dari Nisa di Bintan. Halo Nisa, aku termasuk yang sering posting sih Kaul, apalagi kalau nemu tempat yang estetik bukan buat pamer, lebih kepengen jadi kenang-kenangan dan siapa tahu bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau liburan juga. Bener, sebenarnya enggak selalu hal-hal negatif ya, ada sisi positifnya. Tergantung dari niat gitu aja gak sih. Request lagunya Bernadia untuknya hidup harus tetap berjalan. Wih udah lama banget lagi gak dengerin lagu Bernadia yang itu. Mana Tanjung Pinang nih agak gelap gitu ya, agak-agak sendu gimana gitu tuh Pra 2. Kayaknya cocok kalau kita dengerin lagunya Bernadia dengan untungnya hidup harus tetap berjalan. Tapi emang ya kayak gitu sih teman Pra 2 ya, namanya kehidupan gak selalunya hal-hal baik. Tapi untuk kamu yang bertahan dengan susahnya, semoga kamu mendapatkan senangnya.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.
2: Terbaik kamu.

BTS featuring Halsey, teman Pradua. Barusan kamu dengerin di Sore Ceria Wulan yang masih nemenin kamu sampai nanti di jam 7 sebelum kita gabung ke Pradua Jakarta untuk ikutan di Music Live Chat. Ngomongin soal liburan, kamu tim yang posting gak sih di media sosial, guys? Tadi ada yang tim posting, ada juga yang memilih untuk posting tapi nanti, entaran, pengen nikmatin momen dulu. Karena emang sebenarnya kalau misalnya langsung posting on the spot tuh kita mikir ya, estetik gak nih, bagus gak nih, jadinya aduh malah gak bisa menikmati momen secara live gitu, sayang ya. Ada juga yang tetap posting secara berkala, karena katanya sih biar bisa bantu teman-teman yang mungkin kepo ini di mana gitu kan, bisa dijawabin gitu-gitu. Ada lagi dari Dimas, jujur apa tuh, jujur aku jarang upload Kak Ul. Sebenarnya gak cuma liburan ya, aku tim yang gak ansos-ansos banget, tapi aku lumayan jarang untuk upload apapun di media sosial. Nah, HP aku tuh lebih sering dipakai buat foto-foto aja. Kadang malah setahun kemudian baru keinget terus iseng posting throwback. Gitu aja deh. Request lagunya Lampu Kuning dari Juicy Lucy. Waduh, Juicy Lucy dengan judul lagunya Lampu Kuning ya teman-teman berdua, itu pertanda apa? Pertanda hati-hati dalam memilih, hati-hati dalam memberi kesempatan. Hati-hati kalau ngomongin soal hati, karena hati itu paling rapuh ya, gampang jatuh cinta tapi juga gampang buat kecewa.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

Julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

generasi terakhir baru masuk. Eh, tahu aja nih Anjas nih pengen banget jadi yang terakhir Anjas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Kak Ulan cantik, sore juga. Sore ceria, Abdi cuaca Jaksel sore ini terpantau mendung manja. Sama, kita juga sama banget mendung-mendung tapi enggak hujan gitu. Manja banget dia nih. Ikatan topiknya Kak, aku kalau liburan suka posting. Tapi pasti late post gitu. Jarang banget pas hari H langsung di post dan pastinya seperti biasa di edit dulu tuh biar estetik. Uhuy. Biar kelihatan kece aja pas posting. Request lagunya Look at the Way. Semangat siarannya Kak Ulan cantik. Sedang bagi selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Iya, sama-sama. Makasih juga udah ikutan join ya buat Anjas sebagai penutupnya itu Ompra 2. Untuk kamu juga yang udah ikutan gabung tadi, makasih. Sampai jumpa lagi di momen selanjutnya. Dan FYI, aku juga mau informasiin untuk Tanjung Pinang hari ini waktu sholat fardu maghrib itu di jam 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Diikuti di jam 7 akan ada music live chat dari Pro 2 Jakarta.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga

0: kan? Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh Tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 92

Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Randy, jogging gak nih?
1: Iya boy, bentar.
0: Waduh, kamu mau jogging atau mau panen madu, Ren? Yang kelihatan cuma mata gitu.
1: Ini namanya perlindungan penuh, boy. Biar kulit aku tuh gak makin gelap.
0: Ya gak segitunya juga kali, Ren. Lebay banget. Sinar matahari sore juga bagus kok buat kita. Bisa bikin kualitas tidur kita jadi lebih baik. Lagian ntar kamu kegerahan sendiri loh.
1: Udah, tenang aja. Slebeo, slow eyebrow.
2: A few moments later.
0: Kenapa, bos? Udah mulai sadar kalau salah kostum?
1: Memang sih, kulit jadi gak makin gelap. Tapi daging kayak dipanggang. Bentar lagi mateng nih.
3: Jadikanku teman cerita saat asmaramu sedang membara.
4: Hai teman-teman Pro 2, kami
3: Soja.
4: Jangan lupa ya dengerin terus 92,1.

0: orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.

selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita mau seru-seruan di hari ini tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini ya. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow. Kalau kita nggak apa-apa.
2: Kalau mereka?
0: Ayo.
1: Dipertanyakan nanti.
0: Bener.
1: Oh boy.
0: Bye. Boy.
1: Oh boy senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
1: Kita mau huru-hara.
2: Waduh. RRI Pro 2 di malam hari ini.
1: Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
1: Udah sore malam lah, masih jam 7.
0: Ayo sudah. Malamnya jam berapa tuh?
1: Malamnya jam 12 baru malam.
3: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Waduh.
3: Kita
1: masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener. Kehidupan musisi ya.
3: Aku baru menyala loh ini.
1: Iya, dari tadi ya, Kak, baru nyala sekarang.
0: Oh iya, waduh. Nyabunya gimana ya?
1: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
1: Luar biasa.
4: Alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
1: Kita udah ngukur jalanan Jakarta saya.
0: Oh, keren.
4: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
3: Ngomong soalnya ini masih ada cilok yang
1: ini
3: juga nih guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
1: Iya,
3: di depan
4: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya nggak ada.
0: Aduh,
1: jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
1: Juga ya, memang ada sedikit sih.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
5: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya
6: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
7: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu tuh. Sharla Kalimantan. Halo Sharla, lanjut. Hai. Yang belakang nih.
8: Halo, saya Tommy Bori dari Second Chance.
0: Halo.
9: Halo, aku Rulaskar dari
0: terakhir.
10: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Tangsel Prat. Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum bisa.
6: Ya, karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
6: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita kesini.
0: Oh gitu.
6: Iya. Kami diundang karena kami anak-anak.
0: Anak
6: Sharla. Anak Sharla. Iya, anak
0: Dima. Berapa sih umurnya, berapa sih?
6: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
0: Oh. Rata-rata ya.
6: Berapa puluh tahun yang lalu sih.
0: Aduh. Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu kan.
6: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya tuh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
4: Ya, di download.
0: Berarti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa? Maksudnya bahagia kah? Atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
6: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
6: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
6: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
3: Dari yang apa ya?
6: Apa?
4: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung nggak kecilnya? Tuh bingung juga nggak?
5: Nggak dong.
0: Oh nggak ya?
5: Bingung.
0: Oh nggak.
5: Bahagia, okay. Bahagia.
0: Oh bahagia. Oh berarti pas gede nggak bahagia nih?
5: Salah jawab kan? Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya. Kok bikin dialingin? Cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
11: Kalau aku bahagia. Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan cuma nyanyi aja gitu.
0: Oh gitu.
12: Kira dari kecil diisi pertama.
0: Oh iya benar. Benar.
12: Iya, bahan bakar.
0: Benar.
12: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
4: Kalau kecil,
12: aku takut kalau dia yang jawab.
0: Kenapa gitu?
12: Iya, dia nggak pernah kecil.
4: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
12: Emang okay. Umumnya apa? Ya,
0: umumnya apa?
12: Umumnya
0: di mana?
12: Contohnya ya, apa?
4: Main mandi hujan, gitu. Mandi pantai.
0: Oke.
4: Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke,
4: okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan, mainan bantal ini, perang guling.
4: Enggak, iya, main pukul-pukulan itu des, kepalanya naik des.
0: Oh iya, iya benar-benar. Oh iya benar. Iya,
4: daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy, kecil main apa nih kecilnya?
8: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja. Selfie-selfie sama hiu, gurita, udah kita lakukan dari kecil.
12: Iya, FYI buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
8: Wow, amazing.
0: Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
12: Dia nelayan yang tangkap ikan sapu-sapu. Tapi
0: Waduh.
8: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi. Enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
12: Sapu-sapu kok.
0: Enak.
12: Ayam.
0: Ayam benar.
12: Gak ada amis-amisnya.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
12: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya. Gak pernah besar dia.
0: Aduh.
12: Kalau itu apa putih-putih itu? Makan putih-putih apa itu? Yang dari apa pohon itu loh.
0: Apa?
12: Ada di Kalimantan.
0: Pas.
4: Kita karet.
0: Bukan. Jadi makan dong.
12: Ulat sagu. Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
7: tembikar.
0: Tembaga beda lagi.
7: Tembilung kayu itu ya.
12: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
7: Aku tapi bukan orang Dayak.
12: Oh gitu.
4: Kirain dari serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
7: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Paham.
12: Kayaknya yeping banget dari tadi.
8: Kalian enggak menghargai nih, Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya kok udah bucin ya. Oh, tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
7: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
7: Udang keju. Sambal udang. Tapi udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
7: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
7: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah, masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
7: Nyungai banget asli. Udangnya udang
12: banget. Ya?
0: Iya.
7: Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
4: Oh, kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh, iya benar.
4: Kalau di darat itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya.
4: Ya.
0: Oke, gitu.
7: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya, benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya. Ya
12: pasti enggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa? Satu manajemen ya berarti.
12: Iya,
0: betul. Satu manajemen. Berarti enggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
12: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
0: Waduh.
12: Oh ya. Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
12: Iya, masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
4: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul. Di hari ini.
0: Hari ini benar. Enggak salah sih.
8: Takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
13: Oh, yang paling muda.
14: Oh, lu.
13: Yang paling muda dulu.
14: Aku. Aku. Aku.
0: Gimana?
14: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
13: Mereka siapa?
14: Mereka yo kalian semua ini loh. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini nice.
0: Okay.
14: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
14: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu.
0: Okay.
14: Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
14: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
14: Pokoknya
0: ya.
14: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh, emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
14: Oh, baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah salah.
0: Udah malam ya guys.
15: Aduh
0: ya.
15: Kalau aku ketemu sama Kak Cala sama Kak Diman tuh di Idol.
0: Oke.
15: Okay. Mereka satu season.
0: Satu season bener.
15: Langsung klop ya Kak Cala ya.
16: Iya.
15: Iya ya.
16: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
4: Emang iya. Emang iya.
16: Semua.
4: Emang iya klop banget. Emang iya.
16: Stop. Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
15: Kalau kan tapi ngobrol. Aku di Idol pendiam banget kan?
4: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
4: Diam-diam koprol.
15: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
15: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
14: Biasanya di kantor.
15: Di kantor kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
15: Memang setelan udah begini, heboh. Udah heboh.
14: Setelah gue udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
15: Oke. Okay.
14: Iya, udah manner banget gue kayak halo.
13: Sangat tenang sekali kan.
15: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
14: Tenang barang bu, kok bilang kau tenang?
13: Kan belum diomong, belum dibilangin.
15: Iya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
14: Iya rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
15: Enggak guys, itu sama rambutnya.
0: Oh iya benar.
15: Oh ya enggak.
0: Kenapa kok enggak?
15: Enggak, tadi saya kok kadang mau nyanyi tadi.
0: Oke.
15: Terus kalau sama Karyo baru hari ini.
0: Oh baru hari ini.
15: Bareng.
0: Nah gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
15: Eh?
0: Iya kan?
15: Oh, dilihat.
0: Udah lihat dong.
15: Udah like, comment.
0: Udah. Gimana ketemu Rio?
15: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil.
14: Rio
15: mau pelor ya, pelor. Sama Rio tuh.
0: Iya, pelor. Pelor. Pelor, benar-benar. Kalau ke Dimansyah?
15: Udah tadi.
0: Oh, udah ya?
15: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
15: Salah, Kak Cala.
16: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
15: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
16: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi
15: Salah, kamu bilang aku cerewet sekali.
14: Oh,
15: Celi.
0: Gimana?
15: Marah. Berarti kan tandanya kamu gak ceret-ceret banget, Cel. Ceretan kamu. Sama aja. Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke, okay. Kalau sama Dimansyah?
13: Hai,
0: Celo. Aduh, salah.
16: Bang Diman.
13: Laptor gitu ya.
16: Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak gimana ya kayak wibawanya tuh
14: wibawa
16: sama dikenal ya seperti ini lah wujudnya ya.
0: Benar. Gitu. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Prodo FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak.
1: Dari aja nggak usah malu-malu. Kurang kedengaran dari umum. Kita
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu ditanya tentang lagu gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025 dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan aman banget nih.
0: Aman banget.
2: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa nih merayu mentari ini?
2: Ya kita merayu mentari biar dia belum jangan tumbuh dulu, bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Ah, itu dia,
0: ya, benar. Oke. Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh.
2: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pergi bekerja.
0: Benar.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh. Oh. Gitu.
0: Gimana maksudnya?
2: Aduh.
1: Gimana sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu. Berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya. Gitu. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di yang tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun. Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang bulan apa tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya, kok lupa ya? Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya ya.
0: Mei.
2: Taurus.
0: Lurus ya ternyata ya, kira dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib ya?
2: Iya, makan. Iya.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pingin meraih apa?
2: Pingin lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelasnya.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun ya?
4: Gak salah awal tahun.
0: Okay, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Okay.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya lagi. Putar Kecil. Arah.
0: Oh Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh wow, kebal balasan apa gimana nih Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar
4: boleh
0: Arah
4: dong,
0: ini
4: boleh.
0: Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak okay. bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya.
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Bener.
1: Coba yes, minta bantuan Rio, pasti lebih bisa. Aduh.
5: Kamu jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Maksudnya apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh,
4: gitu.
0: Oke, okay, kenapa sih?
4: Kenapa?
0: Kenapa ya? Oke, lanjut.
2: Enggak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy,
4: nggak bisa ning mau nyalain kita harus ada kalah
0: jadi bener. Astaga, oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan?
4: Hey.
0: Awal aja, bercanda.
4: Coba.
0: Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, baru minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga. Berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya?
6: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang apakah orangnya menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita sudah bahagia.
0: Oh, iya benar.
6: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Oh, iya
6: bahagia.
2: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Emang masih single?
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke 13.
0: Okay,
1: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Biasanya agak folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Ya beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur. Ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay. Alright.
1: Gitu. Dan okay. Kalau buat aku bingung rasanya.
0: Terakhir
2: Rio.
5: Terima kasih semuanya.
4: Tentang apa kan Rio?
5: Bingung aku juga.
4: Kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
7: Terlalu dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
5: Mungkin masih fokus di promo Sumpah Mati ya kayak. Okay. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
5: Okay. Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: Kok diem tiba-tiba?
5: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya. Aku sih bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
8: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye? Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua enggak abis ini?
4: Mau
5: dong. Kita
0: main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
9: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja, pengetahuan umum. Kenapa mati gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya. Jadi di girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Ibut banget.
0: Selai banget. Ya, langsung aja kita main Quick Battle. Alright. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar. Jupiter gak sih?
0: Betul. Alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Thomas Edison Bali kan.
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh, mirip.
6: Betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah. Ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil dulu.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya. Ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi bulan kemerdekaan kan.
1: Oh, yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
4: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, okay, dua pertanyaan terakhir ya.
2: Oke.
0: Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke.
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 12.
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
0: Masih fresh. Thank you ya. Oke. Karena poinnya 3 sama.
1: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Boys dulu.
4: Tiga.
0: Dua. Satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Betul. Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
4: Halo.
0: Keren. Benar-benar. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
4: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
1: Ada
0: atau
1: show.
0: Ada
1: show.
0: Oke.
1: Okay. Ada show.
0: Ada show di mana tuh?
1: Di tanggal 25 nanti ya.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
1: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25
4: Mei.
1: Di keluarga
0: Bintar. Oke. Berarti yeah, bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju kesananya kita ya.
1: Yes.
0: Alright, sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
1: Celebrity crush.
0: Yes.
1: Ayo Rio.
0: Rio dulu.
1: Rio dulu. Luar.
0: Apa?
1: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
1: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
2: Halo.
0: Halo. Iya. Iya, ada Raiso di sini.
1: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah bertemu langsung belum sih?
6: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
1: Dulu ya saya.
0: Masuk temani
1: dulu baru.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut di mana sih deh?
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
5: Celebrity. Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
5: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya. Yeah.
5: Film rock and apa? Rock and
1: Lampang.
5: Itulah.
0: Iya. Tahu film itu. Oke. Okay.
1: Pangin love.
0: Yeah. Ya benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
5: Pasti geger kan? Geger.
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
1: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh, wow. Yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
1: Kario.
0: Semuanya kayaknya semuanya apa-apa ke Rio ya kayaknya. Ya.
2: Hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Hari ospeknya Rio ya hari yes. Ini ya. Benar. Kalau Kak Cecil.
2: Aku Paduta.
0: Asik.
2: Sini aja. Duta Besar Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
2: Melakukan mengatakan dengan sopan.
0: Oke gitu.
2: Paduta.
0: Oke, udah pertama ketemu langsung.
2: Nah itu hampir ketemu tapi nggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah kenapa? Kok nggak jadi ketemu?
2: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Oke.
2: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
2: Tahu gitu aku nggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
2: Ketemu lah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya main tenis mereka.
2: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
2: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
2: Opa Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Okay. Sama dikit boleh lah ya.
2: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombong gitu. Terakhir, Sarla.
1: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
1: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke. Okay.
4: Udah enggak beli game lagi.
6: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
1: Enggak itu. Suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, balik kan suka.
2: Siapa tuh namanya?
1: Paulo Dybala.
2: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah? Hah?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
1: Semua orang pada
0: kayak kaget loh, jujur loh. Ternyata gitu.
1: Karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
1: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
1: Iya, FIFA.
0: Iya.
1: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
1: Yang 2022.
0: Oke.
2: Kira-kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
1: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh, tahu lo dia.
4: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah. Percuma kalah.
1: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
1: Bang Diman, kau Belanda?
2: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh.
0: Lebih awal pulangnya.
2: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
1: Mau. Jadi ketemu dulu. Oke, okay. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright, oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Gimana sih? Ayo.
7: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
0: Malam.
7: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
6: Oke, untuk seluruh Glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa. Kasihan kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Sharla dulu. Second send gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Ya, setuju, aku setuju kalau itu kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Sharla silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik. Asik. Ada
8: di Argentina.
2: Ada streaming soalnya.
1: Iya, iya.
2: Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
1: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
1: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
2: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
9: Tommy Boli di sini.
2: Iya, Febrian nyusul.
9: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
2: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
9: Dan jangan lupa bombardir di sini.
2: Bombardir
9: sebanyak-banyaknya.
2: Yes.
9: Pagi, siang, sore, malam, tengah
2: betul.
9: Malam.
2: Betul. Ya.
0: Boleh.
2: Terima
0: boleh.
2: Kasih sebelumnya. Muah.
0: Aduh. Cuman. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansyah, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
2: Yes.
0: Nanti ada di
2: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: 92,1
4: Teman terbaik kamu.

0: Bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai semedi. Tune in sini.
1: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
0: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
2: Cuma di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
3: Yes, Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, hai, hai. Selamat malam, teman Pro 2. Seperti biasa, Kamis malam sudah kehadiran ini Ibu Ratu sih ya. Ada Mbak Amitri.
4: Hai, selamat malam.
3: Halo,
4: Kak Nura.
3: Ini sangat-sangat selalu apa ya, shining pokoknya, semriwing ya kata gua mah. Kan kebawa kan kata guanya. Gimana Mbak hari ini dengan aktivitas yang luar biasa?
4: Kak Nura dan teman Pro 2 ya, hari ini tuh hari anak nasional.
3: Betul.
4: Yang dipusatkan di Provinsi Kepulauan Riau, di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, di kota Tanjung Pinang, yang ada atraksinya tadi pagi.
3: Betul.
4: Di Tugu Sirih ya. Kemudian semua rombongan itu terdiri dari yang pertama nih spesial.
3: Betul,
4: ya.
3: Luar biasa sekali.
4: Luar biasa. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia.
3: Ya, saya Ibu
4: Selfie Gibran.
3: Terus juga
4: kemudian kita kehadiran 48 seruni ya. Seruni itu adalah persatuan istri-istri menteri dan wakil menteri. Jadi kabinet apa ini ya, kabinet apa namanya,
3: kabinet
4: merah putih,
3: merah
4: ya,
3: putih kalau misalnya yes.
4: Ya, jadi apa ya,
3: istri-istrinya,
4: aduh luar biasa ya hari ini kayaknya momennya. Nggak semua waktu dan nggak semua
3: Betul.
4: Orang bisa ketemu momen
3: Betul.
4: Seperti ini ya. Tadi
3: Benar.
4: Tuh alhamdulillah banget bisa bertemu dengan ya boleh dikata orang-orang yang cukup berperan ya.
3: Betul,
4: untuk
3: sekali.
4: Bagaimana kemudian pengambilan kebijakan-kebijakan di republik ini begitu. Tidak terkecuali juga untuk anak-anak Indonesia ya, sesuai dengan tema Hari Anak Indonesia pada
3: Betul.
4: Tahun 2026 ini gitu. Jadi semua komponen itu proyoan bagaimana kemudian untuk mewujudkan
3: yes.
4: anak-anak Indonesia tangguh menuju Indonesia emas, bukan
3: Betul.
4: Indonesia cemas.
3: Yes,
4: begitu.
3: Itu dia. Jadi untuk temanya di tahun ini tuh tentang sayang anak.
4: Bener.
3: Ya, lindungi dan juga bangun masa depan. Nah, langsunglah nih kita bahas lah topik hari anak ini di hari ini ya. Jadi untuk di malam hari ini teman Pro 2 barengan sama Mbak Fitri, kita mau ngomongin soal setiap anak yang berhak untuk menjadi versi terbaik dari dirinya.
4: Iya.
3: Ini topik ya, aduh Nura kayak, aduh topiknya kok bisa banget sih Mbak Fitri, kata Nura gitu loh. Kok relate lagi sih? Kita udah 3 malam ya?
4: Iya.
3: Sering ya Mbak?
4: Iya.
3: Gila terus ya?
4: Iya. Terus pakaiannya juga malam ini
3: iya.
4: kayak serati banget ya.
3: Macam.
4: Aduh, luar biasa deh.
3: Iya.
4: Tapi kayaknya warna-warna yang kita pakai ini namanya
3: pastel.
4: Bukan.
3: Apa tuh gimana?
4: Tau peros ya? Tau
3: bisa dibilang mauve bisa,
4: mauve rose,
3: yes itu bisa,
4: mauve rose atau mauve pink gitulah.
3: Iya betul, bisa seperti itu. Pokoknya cerah banget lah intinya hari ini teman perempuan ya, demi merayakan hari anak gitu.
4: Iya benar.
3: Okay.
4: Jadi Kak Nura. Jadi tema malam ini kan kita ambil setiap anak berhak menjadi versi terbaik dirinya. Karena hari ini banyak orang tua pengen anak-anak jadi versinya dia.
3: Betul. Iya Mbak.
4: Iya gitu. Jadi makanya subjudulnya itu kan Mbak ambil dengan cinta yang mendidik, mengasuh tanpa melukai, dan
3: yes.
4: mendampingi tanpa menghakimi. Ini kan satu hal yang sangat relate untuk anak-anak Indonesia saat ini.
3: Betul.
4: Gitu. Bukan hanya di Tanjung Pinang, tetapi juga hampir di seluruh Indonesia.
3: Yes.
4: Anak-anak merasa kok mengasuh aku, akunya dibentak terus gitu ya. Kok mendampingi aku, akunya disalahin terus yeah. gitu. Jadi apa-apa yang dilakukan anak kok kayaknya ada justice-nya, ada
3: Betul.
4: Penghakiman gitu.
3: Betul.
4: Gitu
3: yes.
4: ya.
3: Itu kenapa sih Mbak? Maksudnya apakah mungkin karena orang tua ini juga digitukan sama orang tuanya? Berarti ada turun-temurun luka pengasuhan apa ya? Gimana sih?
4: Iya, jadi itu namanya strategi coping ya. di dalam ilmu psikologi itu, ketika fase perkembangan manusia itu, itulah fase di mana seorang manusia, anak-anak begitu, itu melakukan strategi coping. Strategi coping itu apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, gitu, akan dia lakukan. Nah, akan menjadi manifestasi di masa depan. Nah, itu namanya strategi coping.
3: Alright.
4: Nah, jadi okay, belum tentu itu adalah luka pengasuhan,
3: okay,
4: tetapi itu adalah strategi di mana dia meniru begitu. Nah, jadi dia enggak tahu cara yang lain untuk menghadapi satu masalah itu, ya seperti itu.
3: Oke.
4: Okay. Gitu. Misalnya ya, misalnya ketika dulu ibunya memarahi dia, dia berusaha untuk mencoba baik ke ibunya, misalkan ngelihat ibunya lagi makan, terus diambilin minum, ibunya menolak. Dia akan mengulangi lagi.
3: Oke. Okay.
4: Ke anaknya, padahal itu buat si anak, kok aku salah lagi?
3: Betul.
4: Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang orang tua tuh enggak tahu di usia berapa anak bisa dikasih punishment seperti itu.
3: Okay.
4: Kalau masih anak-anak yang usia 1 sampai 12 itu belum ngerti loh. Dikasih punishment seperti itu, misalnya kita kayak nunjukin rasa merajuk lah ya, bahasa ya,
3: betul, betul.
4: bahasa kitanya
3: bahasa
4: merajuk lah,
3: kekiniannya lah itu merajuk lah mak gitu,
4: mak merajuk gitu ya, itu dia nggak bisa loh merajuk di okay, di usia anak sebegitu karena okay, anak pikir oh ya sudah aku nggak akan ngasih lagi gitu ya. Contoh misalnya begini, bu mau main hujan ya, mau mandi hujan gitu, kita mau bilang jangan, tetapi kita bilang mandilah gitu. Mereka menangkapnya itu adalah boleh loh.
3: Betul. Yes.
4: Gitu. Nah, sama seperti penolakan tadi. Dia anggap memang ibunya enggak mau dibantu. Nah, jadi ketika dia dewasa dia juga akan melakukan hal yang sama begitu.
3: Okay.
4: Nah, berarti, seperti itu.
3: Berarti untuk orang tua tuh perlu tahu dulu gimana sih caranya mendidik anak mulai agak ke tahap yang lebih keras itu sesuai dengan usianya.
4: Betul sekali Kak Nura.
3: Okay.
4: Betul sekali.
3: Jangan dari kecil udah di kamu harus begini, harus begitu.
4: Biarkan dia jadi versi terbaiknya.
3: Oke.
4: Iya kan, gitu. Karena kita nggak pernah tahu ketika kita tidak meng-create dia dengan versi kita, jangan-jangan versi dia lebih baik loh.
3: Betul, iya. Yeah.
4: Dari apa yang kita mau, gitu ya. Tadi di IG, Mbak lihat tuh di Sekolah Rakyat 33 Tanjung Pinang ya, Sekolah Rakyat Rintisan, Sekolah Rakyat Dasar, tingkat dasar maksudnya SD begitu. Itu ada postingan anak kita yang di SR menjadi juara satu lomba bertutur tingkat nasional, ya kan? Itu seandainya di anak SR itu kan kita tahu tuh di desil 1 dan 2,
3: yes,
4: artinya dengan tingkat kemampuan ekonomi yang sangat lemah begitu ya. Nah, kalau dia dididik versi orang tuanya, belum tentu dia jadi versi terbaik dirinya kan?
3: Benar.
4: Nah, ya, gitu. Jadi biarkan mereka berkembang, tetapi sesuai dengan arahan, tuntunan, ya kan? Nah, jangan hanya tuntutan.
3: Nah, itu dia. Jangan
4: gitu,
3: hanya tuntutan ya, tapi juga tuntunan.
4: Tuntunan.
3: Oke.
4: Gitu.
3: Berarti orang tua ini nggak boleh merasa dia ini sih paling benar.
4: Benar. Jadi kan kalau kalau kita lihat nih ya, hari ini banyak orang tua ya, oknum-oknum begitu, ya bisa muda, bisa tua, bisa sedang gitu ya, itu mengalami apa ya, pengalihan cita-cita. Jadi cita-citanya yang gak tercapai itu
3: diwariskan ke anak ya, tapi dengan paksaan.
4: Dengan paksaan gitu ya. Makanya tadi kan Mbak pikir tagline-nya itu dengan cinta yang mendidik gitu, bukan dengan cinta yang kemudian memaksa.
3: Benar.
4: Memang dia mencintai, ini contoh saja ya, misalnya anak dipaksa gitu ya, tapi dengan cinta nih dia nge-treatment-nya, pingin jadi, anggaplah jadi model begitu. Tapi dia mendidik anaknya dengan cinta. Tapi si anak sebenarnya, aku gak jadi diriku sendiri sih ini, kan gitu ya. Sebenarnya yang pengen jadi model ibunya. Dia memperlakukan anaknya memang dengan baik sih gitu. Tetapi kan kemudian anaknya gak jadi versi dirinya dia gitu. Nah, menjalani tetapi dengan rasa yang berat
3: ya,
4: gitu.
3: Terpaksa.
4: Terpaksa.
3: Gak ikhlas.
4: Gak enjoy ya. Walaupun di depan kamera oke gitu.
3: Oke, okay. Nah jadi ini kan kadang setiap orang tua itu ngerasa dia punya didikan masing-masing, gak? Didikan yang ngerasa dia benar, sedangkan anak ngerasa ini berat ma, ini gak sanggup pak.
4: Yes.
3: Nah gimana caranya mbak untuk permasalahan seperti ini itu?
4: Benar ya, jadi sekarang nih kita jadi orang tua itu kayaknya mbak ngerasa gini, beda banget ya ketika saya jadi anak untuk orang tua saya, dan anak saya menjadi anak untuk saya. Benar. Jadi kadang-kadang tuh ya Allah kasih kekuatan dan kasih ide-ide cemerlang gitu ya, dan segera berikan versi terbaik anak supaya masa-masa ini cepat berlalu.
3: Benar, benar.
4: Karena fase-fase anak remaja akhir menuju apa dewasa awal itu tuh pancarobanya luar biasa.
3: Benar, iya.
4: Jadi kalau dia masih SMP masih oke. Begitu SMP kelas 3 mau ke SMA, wah kacau. Sampai tuh nanti ketika sampai semester 2. Iya. Nah, setelah semester 2 baru dia mulai berpikir agak lebih luas begitu.
3: Bahkan bisa dibilang anak tuh tidak bisa mengambil keputusan sendiri, Mbak.
4: Iya, termasuk memilih jurusan sekolah.
3: Iya, benar banget.
4: Gitu. Jadi memang harus kita lakukan pembimbingan, pandangan-pandangan, tapi biarkan, jangan paksa, jangan paksa. Mbak tuh sekarang sudah benar-benar ikhlas dan sangat menyadari bahwa nggak ada loh cita-cita orang tua yang harus kita paksa, kecuali anaknya mau.
3: Benar,
4: kecuali anaknya mau. Misalnya kalau Mbak kan pengen anak tuh ya sekolahnya nanti ke depan sekolah kedinasan lah ya, apa jadi TNI lah, itu kan cita-cita Mbak yang tak tercapai. Gitu. Mbak kan dulunya tuh pengen jadi guru. Nah, setelah jadi guru itu kok ada rasa pengen jadi TNI gitu. Nah, tapi kan enggak bisa. Waktu itu gara-garanya Mbak pada saat itu ya di tahun itu belum boleh pakai jilbab jadi tentara, sementara kita kan sudah mulai tahu-tahu nih belajar-belajar kan. Nah, jadi ya sudahlah. Pupuslah cita-cita itu, Mbak alihkan ke sahabat.
3: Oke.
4: Ke sahabat. Nah, singkat cerita hari ini, dulu ketika lahir anak laki-laki gitu ya, ketika anak belum lahir tuh pengennya ya Allah, anakku laki-laki lah gitu ya, supaya nanti bisa kuwariskan nih cita-cita yang belum tercapai gitu. Lahir emang anak laki-laki, tetapi tidak ada sedikit pun peminatannya. Nah, dan sampai hari ini gak pernah dipaksa.
3: Oke, berarti biar tetap menentukan jalan pilihannya sendiri.
4: Tetap menentukan jalan pilihannya sendiri, tetap jangan-jangan diarahkan. Versinya dia lebih baik.
3: Betul
4: gitu. Karena Mbak merasakan gini ya, versinya ibu Mbak ke Mbak itu kan cita-citanya beliau yang gak kesampaian jadi dokter itu. Itu kan terus-terus dimintakan ke Mbak gitu.
3: Iya, yes, benar.
4: Nah, ayah yang bangkir ingin anaknya jadi ekonom yang terus-terus diarahkan ke ekonomi dan bisnis gitu. Ya kan, sampai mau disekolahkan Singapura segala macam. Tapi si anak ternyata setelah mereka pasrah, biarkan dia menjadi versi terbaik untuk dirinya, lebih hebat dari yang mereka pikirkan, mereka bayangkan. Hebat dalam tanda petik ya. Artinya Mbak lebih bisa berkembang.
3: Benar.
4: Gitu.
3: Di bidang yang Mbak ngerasa Mbak mampu.
4: Yes.
3: Oke. Okay.
4: Bener banget itu.
3: Yes. Oke. Okay. Tapi gimana caranya si orang tua ini tuh memahami, berusaha memahami, Mbak?
4: Itu keren pertanyaan. Iya. Okay. Mbak pikir orang tua kalau dengar ini pasti pertanyaannya sama kayak Kak Nura. Gimana sih, apa Mbak Fitri? Enak aja lu ngomongnya gitu ya. Gue udah berusaha nih, enak aja lu gitu ya, ngomongin supaya anak-anak biar bisa gue ikhlasin seperti maunya mereka.
3: Betul.
4: Gitu. Gini, kita kembali lagi bahwa anak itu adalah titipan. Ya kan? Karena kita merasa anak itu hari ini adalah milik kita. Itu yang membuat kita merasa menguasai mereka. Jadi kalau kita merasa bahwa itu adalah titipan, ayo hai, ini hanya dititipin. Jadi biarkan, tugasmu itu mendampingi, menemani, membimbing, mengarahkan. Kemudian setelah diarahkan dia ada arahnya sendiri tapi masih sesuai jalur, ya silakan saja.
3: Yes.
4: Gitu.
3: Intinya tetap dididik, diarahkan ya, Mbak.
4: Iya. Okay. Jadi intinya yang pertama adalah kita sadar dulu bahwa ini anak titipan.
3: Benar.
4: Gitu. Bukan milik kita yang bisa kita kuasai selamanya.
3: Oke, itu yang paling pertama. Oke, selanjutnya Mbak.
4: Ya, yang kedua ya, kita bertoleransi pada ego kita. Gitu ya. Yang pertama tadi menyadari bahwa itu titipan. Yang kedua, ayo dong ego kita kita stabilkan, bukan kita rendahkan. Tetapi kita mencoba untuk menyetabilkan ego kita agar hidup kita ini realistis. Karena tidak semua anak itu kemampuannya sama.
3: Yes, itu dia.
4: Gitu. Karena kalau kita, anak si Anu tuh masuk kedokteran, lu masuk dong. Hai ibu, stabilkan egomu. Gitu.
3: Tahan dirimu ibu.
4: Iya, ya tahan diri itu kan bagian dari kita menstabilkan supaya kita tetap berada di posisi yang tidak terlalu emosional.
3: Benar-benar. Okay.
4: Gitu ya, tidak terlalu ambisi, tidak terlalu sedih, tidak terlalu bergembira, tetapi dalam posisi stabil di mana kita bisa mengontrol itu. Gitu. Nah kalau bisa berpikir barangkali nih Kak Nura bisa curhat juga. Ekspektasi orang tua Kak Nura pasti bukan jadi penyiar radio Kak Nuranya, benar nggak?
3: Benar sekali.
4: Iya, boleh dong sharing. Yes. Gitu.
3: Jadi mungkin bisa dibilang orang tua itu punya seperti yang Mbak Fitri bilang tadi, dia punya impian untuk anaknya. Kenapa? Karena dia tidak kesampaian dengan mimpinya.
4: Betul.
3: Itu. Nah kalau Mama Nura mungkin lebih kepengen jadi seorang penjahit.
4: Ih keren loh desainer penjahit itu.
3: Iya. Makanya masuklah ke sekolah busana.
4: Wih keren.
3: SMK Nura busana Mbak.
4: Oh.
3: Yes, tapi takdir ternyata tidak cocok ke sana ya. Sangat-sangat tidak bisa menjahit begitu.
4: Oh, serius
3: ya. Karena
4: nih?
3: Karena kan waktu itu masanya COVID Mbak.
4: Oh, jadi prakteknya
3: kurang maksimal.
4: Iya.
3: Kalau dibilang sama sekali nggak bisa, nggak juga, karena bukti Nura lolos kan, lulus begitu.
4: Iya.
3: Jadi begitu. Jadi Nura setuju banget kalau Mbak bilang itu tuh bisa dibilang kita dipaksa begini karena orang tua tuh sebenarnya dulu tuh pengennya ini, gitu. Diwariskanlah ke anak. Tapi setelah Mama melihat Nura menjadi seorang penyiar radio, jadi lebih baik mendukung.
4: Lebih keren. Maksudnya bukan penyiar, nggak ya, bagus. Benar, artinya benar. Gini loh. Anak tuh bisa lebih berkembang
3: yes,
4: gitu.
3: Betul. Relasi lebih luas.
4: Itu
3: dia Mbak.
4: Iya, kalau Mbak mungkin gak jadi praktisi psikologi, gak ngambil jurusan psikologi hari ini, mungkin Mbak juga gak dikenal orang ya.
3: Benar.
4: Gak diundang-undang juga.
3: Betul.
4: Gitu.
3: Yes.
4: Gitu.
3: Dah. Jadi seperti itulah ya. Tapi gimana Mbak caranya orang tua ini kita bisa membedakan antara dukungan dan juga tuntutan? Karena kadang dia ngerasa aku ngedukung kok anak aku, tapi ada tuntutan ya, gitu, ya.
4: Ya aku mendukung lo dia masuk sekolah itu tapi juara ya.
3: Iya betul begitu Mbak. Yes benar. Ini cocok banget ya topiknya malam ini ya.
4: Itu banyak tuh banyak. Bolehlah kamu pengen masuk sekolah SMK misalnya ya. Tapi mesti juara ya.
3: Yes,
4: ancaman.
3: Dikasih pilihan, ambil boleh pilihan sesuai yang kita mau, tapi tetap ada tuntutan yang
4: betul.
3: Diberikan.
4: Ya. Jadi tuh kalau udah kejadian kayak gitu di anak gitu ya, memang jadi beban. Ya jadi beban di anak. Karena anak itu kita ajarkan untuk target yang dia capai itu bukan targetnya dia, tapi targetnya orang tua. Padahal tahu nggak kalau dia punya target sendiri itu dia sudah planning.
3: Aha.
4: Contoh ya, ketika kuliah target orang tua kan IPK 4. Target anak bisa 2,75 aja udah keren.
3: Udah alhamdulillah banget ya.
4: Alhamdulillah
3: gitu.
4: Banget, apalagi kuliah di universitas negeri yang agak apa ya gitu ya. Kan susah tuh nilai-nilainya oleh profesor-profesor senior gitu ya. Di tahun Mbak deh gitu. Enggak punya tuh ekspektasi mau nilai IPK 4. Masuk ke UGM aja susah, keluarnya juga susah gitu.
3: Yes,
4: buat lulusnya juga susah begitu. Nah, jadi ketika ini sudah terjadi, ayo dong orang tua sadar ya bahwa anak-anak tuh hari ini punya future-nya sendiri. Gitu, sehingga ketika dia kita paksakan dia harus IPK 4, dia tidak punya waktu untuk ekskul. Dia tidak punya waktu bergaul.
3: Betul.
4: Untuk membangun relasi.
3: Betul.
4: Tidak bisa berorganisasi. Karena apa? Fokusnya untuk mencapai IPK 4.
3: Okay.
4: Belajar. Dan hanya yang dia tahu adalah akademis.
3: Betul.
4: Di luar itu dia no.
3: Okay.
4: Berapa orang hari ini ya yang
3: pinter ya
4: yang juara ini. Satu.
3: Betul.
4: Kemudian jadi sesuatu hari ini.
3: Iya, juara satu jadi sesuatu.
4: Iya, okay. Coba. Bener. Ayo kita bener. Hitunglah secara data gitu.
3: Benar.
4: Nggak semua jadi sesuatu ketika dia dulu juara satu.
3: Betul. Jika dibandingkan sama anak-anak yang ikut bersosialisasi, berorganisasi.
4: Mbak dulu ya, Mbak apa Kak Nura ini benar nih. Ketika kuliah itu 40 ekstrakurikuler yang ada di UGM itu hampir semua Mbak ikuti ya, mulai dari tari Jawa Langgam Jogja, Langgam Surakarta, Jawa Timuran, apa segala itu ya kan, berkuda, memanah, voli, iya, tenis meja, ya basket gitu ya. Ya itu Mbak ikuti gitu ya, sampai organisasi himpunan mahasiswa Islam lah, putri kampus lah, apa segala macam gitu ya. Nah, temen di kampus bilang begini dengan bahasa Jawa begitu. Mbak Fitri, kowe iki mengko dadi apa sih? Kok sibuk men gitu. Koyoke piye ngono gitu ya. Seolah-olah saya tuh tidak memprioritaskan pendidikan, pelajaran akademis, tetapi organisasi dan segala macam bla bla di luar itu gitu. Jawaban Mbak singkat aja.
3: Gimana, Mbak?
4: Mengko delok anae. Aku dadi opo, kowe dadi opo? Dalam bahasa Indonesianya, yes. Nanti kita lihat saja. Saya jadi apa, kamu jadi apa.
3: Okay. Sudah tahukah kabarnya, Mbak?
4: Tahukah kabarnya? Ya, yeah. Sekarang ya.
3: Oke.
4: Ya, begitulah.
3: Siap. Berarti selain akademis, ya, relasi, organisasi itu sangat penting.
4: Relasi itu kan kita dapatkan, itu kan bukan hanya kampus kos.
3: Betul.
4: Tetapi dari organisasi, yes. Dari ekstrakurikuler, dari ya kita bersosialisasi, berkomunikasi dengan banyak, berinteraksi, ikut seminar, ikut ini, ikut itu kan mengayakan batin.
3: Betul sekali.
4: Sehingga jiwa kita itu enggak kosong.
3: Betul.
4: Yang kita tahu itu bukan hanya pelajaran tekstual,
3: teori
4: ya,
3: saja,
4: tekstual ya. Yang ada di perpustakaan gitu ya, yang itu ya letterlek banget.
3: Betul.
4: Nah, tetapi juga pelajaran hidup dan pengalaman. Betul. Itu penting.
3: Pengalaman sangatlah penting dan sangatlah mahal.
4: Betul sekali.
3: Itu dia teman Pradua. Seru sekali, tapi bentar kita break dulu ya.
4: Oke.
3: Okay. Kita kasih kesempatan juga untuk kamu teman Pradua yang mau join untuk bertanya di malam hari ini, topiknya cakep banget ya. Jadi join cepat. Yang nanya nih, cara jauh ini gimana, bisa di WhatsApp 0811 777 9210.

0: Masih barengan sama Nura dan juga Mbak Fitri, teman Pradua. Ngomongin spesial tentang Hari Anak
1: Nasional.
0: Yes. Tadi ini kan kita ngomongin soal yang bisa dibilang positif-positifnya lah begitu ya Mbak. Tapi Nura pengen nanya soal tentang anak yang mungkin hubungannya itu sudah mulai renggang dengan orang tua. Nah itu penyebabnya sudah pasti ada dan hanya mereka lah yang tahu. Tapi gimana gitu Mbak untuk anak-anak yang renggang dengan orang tua ini? Untuk dari sisi mentalnya mungkin, terus juga dari sisi pandangan orang, karena orang selalu menilai anaknya salah.
1: Iya gitu. Ya kenapa ya begitu ya?
0: Gitu Mbak, anaknya nggak sopan, anaknya durhaka. Nah gitu, silakan Mbak, mewakilkan isi hati gitu.
1: Mengungkapkan isi hati sebagai anak kayak ini.
0: Silakan.
1: Iya. Sebenarnya Mbak kalau mau jawab itu berat ya, karena posisinya sudah menjadi orang tua. Dan orang tua Mbak semuanya dua-dua sudah meninggal, sehingga Mbak gak ada, dalam tanda petik ya, gak ada tanggung jawab moral secara nyata yang harus menjaga perasaan orang tua lagi. Apa karena memang orang tua sudah tiada begitu ya? Jadi artinya hari ini benar-benar nggak ada tugas Mbak jadi anak lagi, dalam tanda petik ya, dalam dunia nyata begitu. Jadi begini, ketika anak sudah mulai menjauh ke orang tua, ini kita lihat dulu usianya ya, karena usia biologis tidak berbanding lurus dengan usia psikologis. Tidak berkorelasi positif ya, artinya tidak berbanding lurus lah begitu ya. Banyak penelitian mengatakan seperti itu gitu. Sehingga kita harus lihat dulu nih fase perkembangan manusianya sama anaknya. Kalau anak ini masih di dalam usia pancaroba ya, yaitu tadi remaja-remaja awal sampai remaja akhir, itu tuh rasanya mereka masih bisa kita tolerir karena dalam rangka mencari jati diri.
0: Benar.
1: Gitu. Nah, tetapi kalau sudah menjelang dewasa awal, artinya itu misalnya udah mau kuliah lah gitu ya, sikapnya masih seperti itu atau yang cenderung ngelawan, cenderung apa? Nah, itu baru sudah tahap yang memang lumayan.
0: Okay.
1: Nah,
0: perlu
1: gitu
0: dipertanyakan
1: deh
0: juga apa yang terjadi.
1: Apa yang terjadi sepanjang perkembangan si anak menjadi remaja, beranjak menuju dewasa awal.
0: Okay. Terus gimana gitu orang tua menyikapi hal ini?
1: Ya, jadi banyak orang tuh selalu bilang anak adalah cerminan orang tua.
0: Iya, benar.
1: Iya kan? Nah, sebenarnya begini, anak itu punya versinya sendiri, orang tua punya versinya sendiri. Anak ini kan sebenarnya dinamis. Dia tidak hanya meniru orang tua, tetapi meniru lingkungannya juga. Ya, jadi ada penelitian itu 78% kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan.
0: Iya.
1: Nah, lingkungan ini juga punya andil besar untuk membentuk karakteristik si anak. Nah, ketika anak sudah mulai menjauh, kita cari dulu nih apa pencetusnya. Usia berapa si anak, laki-laki atau perempuan? Karena itu menentukan nanti treatment kita. Kita nggak bisa loh treatment, oh anak kalau dia udah mulai menjauh harus begini. Tidak bisa digeneralisir karena setiap anak itu unik. Jadi tergantung anaknya. Antara anak laki-laki dan perempuan aja kan memang sudah beda ya cara penanganannya gitu. Karena memang perkembangan otak anak laki-laki dan otak anak perempuan kan tidak sesama. Anak laki-laki itu cenderung kan otak kanan dulu yang berkembang.
0: Yes,
1: sampai dengan usia 18 begitu kan. Kemudian anak perempuan beriringan tuh antara otak kanan otak kiri, sehingga dia balance dan lebih mudah membentuk karakternya di awal. Tetapi ketika dia sudah pubertas, hati-hati. Nah, disinilah banyak terjadi kecolongannya orang tua gitu. Tapi kalau masa pubertasnya aman nih kayak Kak Nura nih, insya Allah selamat lah ya. Yang penting minta sama Allah dijaga gitu.
0: Ah, benar.
1: Karena kita tuh nggak boleh sombong.
0: Betul.
1: Aku bisa jaga diri aku.
0: Iya, nggak boleh.
1: Nggak boleh. Itu nanti setannya datang ganggu. Ah, gitu.
0: Gitu. Oke. Okay. Nggak boleh menyombongkan diri.
1: Nggak boleh.
0: Intinya.
1: Jadi kita Mbak nggak bisa bilang bahwa treatmentnya harus begini, harus begini, harus begini. Tetapi secara garis besar, orang tua gitu ya harus meluangkan waktu punya komunikasi ke anak. Gitu. Jadi ketika anak sudah mulai menjauh, ayo dong kita yang merendah untuk menjalin komunikasi supaya jangan kita jauhin. tambah jauh.
0: Benar. Okay.
1: Gitu. Jangan kita jauhin. Jadi kalau dia udah mulai kita deketin dia nggak mau, nggak apa-apa. Cari waktu yang enak. Gitu. Anak laki-laki tuh bisa ngomong kalau perutnya nggak kosong. Okay. Anak laki-laki tuh tipsnya yang penting kenyang.
0: Kenyang, iya.
1: Yes. Itu anak laki-laki. Nanti kalau punya suami juga kenyangin dulu.
0: Iya, betul. Baru bisa diajak ngobrol,
1: baru komunikasi. Bisa diajak. Iya. Okay. Kenapa orang meeting-meeting tuh mesti di restoran? Iya, ya, iya, ya karena supaya kenyang.
0: Moodnya jadi baik ya, Mbak.
1: Iya, moodnya okay. Jadi enak gitu. Nah, beda sama anak perempuan.
0: Kalau anak perempuan
1: gitu ya kan, kalau anak perempuan itu yang penting nyaman.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Coba kita walaupun kenyang enggak butuh makan, kita yang penting tempatnya nyaman, ya, orangnya nyaman.
0: Benar.
1: Suasananya nyaman, baru cocok ya, ngomong.
0: Iya, benar
1: kan? Nah, gitu. Gitu iya, caranya. Triknya okay. Seperti itu. Jadi, ketika anak mulai menjauh, ayo kita luangkan waktu kita gitu ya untuk berkomunikasi. Kalau anak laki-laki, ayo diajak makan gitu. Ya, anak perempuan diajak piknik.
0: Iya, benar sekali.
1: Gitu.
0: Iya. Oke, okay, gitu. Tapi kan Mbak, untuk orang tua sendiri juga ada yang nggak cuma punya satu anak, ada dua, tiga, kan?
1: Iya.
0: Tapi kadang perlakuannya tuh berbeda, bahkan kadang dibandingkan.
1: Iya.
0: Itu gimana Mbak? Ya, dampaknya untuk si anak yang dibanding-bandingkan, bahkan bukan jadikan dengan anak lain, tapi dengan saudara kandungnya sendiri.
1: Iya, ya. Jadi ada lagunya ya. Ojo dibanding-banding ke.
0: Oh, iya.
1: Ojo dibanding-banding ke ya. Jadi kalau ada orang tua yang seperti itu, anak jangan terlalu mengambil hati. Karena begini, mau dilawan orang tua, nggak dilawan hati sakit gitu ya. Tetapi yakinlah itu cara Allah ya, cara Tuhan gitu, membuat kita menjadi kuat.
0: Okay.
1: Gitu kadang-kadang ketika nanti kita sudah dewasa gitu, kita tertempa masalah, kita sudah kuat duluan karena orang tua kita sudah menempa kita jauh lebih keras dibandingkan yang satu.
0: Bener.
1: Yang satu ketika orang tua tidak selamanya bersama kita. Ya kan? Nah, ketika orang tua diambil Tuhan, gimana? Pasti nanti dia jadi tergantung pada kita kan? Nah, seperti itu. Jadi gak apa-apa, itu memang caranya orang tua. Tapi kesel loh Mbak Fitri, kok dia-dia aja aku dibandingin terus, uang jajan aja dibedain padahal kita seumuran, misalnya begitu ya. Nah, itu cara Allah. Jadi tetap bersyukur karena kita nih gak bisa milih mau lahir dari rahim siapa.
0: Benar.
1: Mau lahir dari keluarga yang mana. Inilah takdir terbaik kita gitu.
0: Yes, betul sekali ya. Satu pertanyaan kita bacain dulu boleh Mbak?
1: Boleh.
0: Sini ada yang nanya, katanya apa sih tanda-tanda sederhana bahwa seseorang anak itu sebenarnya sedang terluka secara emosional, tapi orang tua tuh sering nganggapnya cuman sekedar fasenya aja, atau emang cari perhatian nih bocil gitu. Gimana Mbak?
1: Iya.
0: Cara tanda-tandanya?
1: Tanda-tandanya ketika anak satu ya, yang paling umum dilihat itu menarik diri. Ya, itu menarik diri, males diajak komunikasi gitu ya. Itu sudah sinyal sebenarnya. Gitu. Kalau dijawab ditanya jawabnya satu ya, nanti kamu ini ya di WA misalnya, ye aja.
0: Iya. Mulai cuek
1: gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ada lagi yang kedua adalah sangat aktif. Anak-anak yang sangat aktif itu justru gitu, dia sedang ngomong, ayo dong perhatiin gue.
0: Okay. Atau juga anak-anak yang terlalu terlihat bahagia di luar.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Ini kisah nyata ya. Kisah nyata Mbak alami sendiri. Jadi di fase remaja itu Mbak mengalami yang namanya fase protes. Orang tua dua-dua bekerja, tumbuh dan besar bersama yang bantu di rumah, gitu ya. Akhirnya tumbuh jadi anak yang sangat-sangat aktif, seolah-olah sangat-sangat bahagia dan bergembira, tapi di luar rumah.
0: Yes.
1: Sampai rumah diam aja lagi.
0: Hmm.
1: Kenapa? Begitu diajak ngomong, tadi aku begini.
0: Iya, responnya cuek.
1: Cuek aja.
0: Iya, oke.
1: Ada satu fase ya. Ini jadi Mbak bisa ngomong gini nih karena Mbak ngalami ya. Jadi anak-anak yang di luar sana, teman-teman perdua gitu ya, ini bukan asal ngomong, tetapi ini perasaan yang memang dirasakan. Dulu Mbak itu mengikuti semua lah ekskul gitu ya, jadi mayoret, jadi apa segala macem. sepanjang jadi Maret 6 tahun itu, mama mbak tuh cuma nonton mbak 2 kali. Gitu. Dan orang ngomong gini, "Eh, ibu, anaknya kan lagi ini gini gitu." Oh iya. Just it.
0: Yes. Alright.
1: Bukan dia bilang ngebanggain kayak apa, yeah. Enggak gitu.
0: Udah lagi tambah kesibukan yang tidak bisa ini, terus ketika ada yang membanggakan biasa saja.
1: Biasa responnya. Saja. Okay. Gitu. Dan memang bukan tipe orang tua yang membangga-banggakan benar, anak benar. Itu satu sisi positif ya, tetapi si anak nih kan di usia itu butuh pengakuan.
0: Butuh apresiasi.
1: Apresiasi, yes. Ya tepatnya lagi apresiasi. Ya. Betul. Yeah. Okay. Makanya sekarang Mbak punya anak itu. Kan dia cenderung gak mau ikut apa-apa gitu ya. Dia flat aja gitu. Ya gak apa-apa. Itu mungkin caranya dia mengekspresikan diri. Kalau mau dipaksa juga, ya nanti dianya yang gak nyaman kan.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Dipaksa banyak kegiatan ini dan itu, tapi dia tidak enjoy.
1: Tidak enjoy. Tertekan. Nanti ya. Kurva perkembangan dia yes. akan jatuh.
0: Benar.
1: Ada mbak baca satu artikel. Ada seorang anak di Cina. Itu dari usia kecil sudah lulus kuliah ya, kemudian jadi profesor di usia yang sangat kecil gitu ya, barangkali usia masih 10 tahun. Mbak lupa namanya siapa, tapi dari Tiongkok ya, dari Cina begitu. Sampailah akhirnya dia bekerja di satu perusahaan internasional, tetapi tiba-tiba di usia yang harusnya dia produktifnya dia resign. Sudah lelah.
0: Benar, iya.
1: Coba dewasa. Deh nanti kita cari yes. Referensi. Tapi okay. Itu kisah nyata itu. Dan akhirnya memilih jadi guru les.
0: Oke. Okay. Jadi berarti bisa dibilang dia udah capek karena dia dewasa
1: sebelum waktunya.
0: Yeah.
1: Iya. Okay. Jadi dia tumbuh dewasa di tubuh anak-anak. Gitu.
0: Ketika sudah di fase jadi dia harus jadi dewasa, dia udah lelah capek.
1: Dia sudah lelah capek. Gitu. Okay. Jadi ya sudah, biarkan saja. Makanya sistem pendidikan juga kan menganjurkan jangan hilangkan fase bermain anak. Gitu. Jangan maksa nih anak baru umur 5, umur 4 dipaksa belajar membaca, menghitung, mengapa. Orang tua bangga.
0: Iya.
1: Tapi dia enggak tahu loh. Itu otak belum kapasitas itu. Gitu.
0: Anak yang harusnya masih main-main udah harus dileskan ini itu.
1: Iya, apalagi anak laki-laki. Alamak. Aduh, kacau itu, ya kan? Nah, bukan gak boleh
0: ya.
1: Boleh, start lebih dulu
0: boleh.
1: Tetapi nanti Anda tidak mencapai finish lebih dulu.
0: Karena gitu. Anak sudah lelah ya.
1: Anak sudah lelah yes. di awal okay. gitu.
0: Yes. Jadi sebaiknya memang ya udah sesuai umurnya aja.
1: Sesuai umurnya aja. Okay. Sesuai umurnya aja.
0: Itu dia.
1: Sama juga kayak makeup-makeupan ya.
0: Bener.
1: Ini kadang-kadang orang tua anak masih kecil belia gitu, di lipstikin apa sih?
0: Yes,
1: Mbak paling sedih gitu kalau ngeliat-ngeliat terus dipakein baju yang apa sih gitu.
0: Tidak sesuai umurnya ya. Iya. Okay.
1: Ya kan dikasih apa tas-tas yang bukan nggak boleh ya, bukan masalah kemampuan, tetapi masalah usia anaknya belum bener. Untuk itu.
0: Yeah.
1: Gitu, biarkan aja dia pakai singlet, kayak celana pendek dengan rambut tergerai, ya dengan ingus menjuntai gitu ya.
0: Anak-anaknya tetap ada.
1: Iya gitu. Ini udah belum apa-apa lipstikan, maskaraan, apaan sih gitu ya.
0: Jadi jangan pernah paksa anak. Tumbuh dewasa
1: sebelum waktunya.
0: Itu di kedua. Oke, closing statement di malam hari ini udah jam 9 banget, Mbak.
1: Oh iya.
0: Tapi Nara pengennya kali ini closing statementnya boleh nggak sih Nara request?
1: Oh, apa itu?
0: Ini, pengen Mbak tuh ngasih pesan nggak hanya ke anak tapi juga ke orang tua. Gitu.
1: Okay.
0: Jadi orang tua dapat, anaknya juga dapat.
1: Iya.
0: Boleh,
1: jadi
0: gimana, Mbak?
1: Anak itu tidak membutuhkan orang dewasa yang selalu benar, ya. Mereka membutuhkan orang dewasa yang mau mendengar, memahami, dan mencintai mereka tanpa syarat.
0: Oke, itu.
1: Iya. Kadang-kadang kan boleh gini, tapi kamu harus itu kan syarat.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Dia mengiyakan, tapi ada syaratnya.
1: Ada syaratnya, gitu. Jadi yang terakhir, setiap anak itu lahir membawa potensinya masing-masing, tetapi bukan dengan kesempurnaan menurut versi orang dewasa. Dan tugas kita sebagai orang dewasa bukan membentuk mereka menjadi seperti yang kita inginkan, melainkan menumbuhkan mereka menjadi versi terbaik dari dirinya.
0: Nah, itu dia sudah lengkap. Anak orang tua dapat gitu ya. Jadi ini semua bisa jadi pembelajaran juga untuk setiap calon orang tua ya, Mbak ya, yang baru baru mau menjadi orang tua.
1: Bener banget.
0: Sering-sering deh dengerin Evening Talk ya, cocok hari Kamis malam di Pro 2 jam 8 malam. Mudah-mudahan Mbak Fitri bisa selalu mengisi ya.
1: Insya Allah, Allah kasih sehat.
0: Bener, amin, ya, amin ya. Mbak Fitri sehat biar bisa hadir ke Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Amin. Ya Robbal Alamin.
0: Siap Mbak Fitri, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Ilmunya malam hari ini luar biasa sekali. Nora juga punya topik, jadi nanti di jam 9 malam teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih Mbak
1: Fitri. Sama-sama. Selamat Hari Anak Nasional. Semoga anak Indonesia semakin bersinar.
0: Amin. Ayo teman Pro 2 nanti lanjut sama Nora sampai jam 12 malam. Kita mulai lanjut di teman cerita. Terus juga nanti akan ada sesi jazz music. Jadi tetap stay tune aja di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: RRI dengan esensi buku. RRI dengan esensi buku.
1: Novel Bu, Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini merupakan novel yang cenderung sensitif bagi beberapa pihak, terutama yang sudah kehilangan sosok ibu dalam kehidupannya. Boy Chandra, yang dikenal dengan tata penulisannya yang bersifat puitis dan romantis. Dalam novel Bu Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini, mengambil jalan cerita yang berbeda, yaitu genre slice of life, yang cukup menguras air mata tentang keluarga, terutama sosok ibu yang sangat berarti keberadaannya. Meskipun mengisahkan tentang kehilangan sosok orang tua, namun banyak sekali pesan tersirat yang disampaikan Boy Chandra. Novel 144 halaman ini membawa pembaca pada sudut pandang seorang anak yang kehilangan sosok ibu, hingga dunianya berhenti sejenak dan membutuhkan waktu untuk memulai kembali cerita kehidupannya. Hal itu dapat direpresentasikan sebagai pembaca yang kehilangan poros dunianya. Novel ini dapat ditemukan dan dibaca di seluruh toko buku di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023. Sejak saat itu, novel karya Boy Chandra banyak mencari jiwa-jiwa yang bersedih untuk menemukan jalan keluar mereka. Novel ini juga mengingatkan bahwa tidak masalah untuk bersedih, asalkan pembaca harus bangkit dan memulai kembali apa yang sempat terhenti setelah kesedihan itu. Dari novel tersebut, banyak pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya adalah tentang menghargai tiap kehidupan manusia, terutama sosok ibunda, yang juga menjalani kehidupan pertamanya sebagai seorang manusia. Begitu pula setiap individu, pasti memiliki masalah dalam kehidupannya. Namun di samping itu semua, kita harus yakin dan percaya bahwa seiring berjalannya waktu, pasti bisa terlewat.
2: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Capek ya? Butuh teman cerita. Sini.
1: Yes, kita sudah masuk di sesi teman cerita tahun berdua malam hari ini. Ada Nora lagi yang lanjut untuk nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam aja. Kenapa jam 11 malam sih Nora? Ya dong, jam 11 ke jam 12 udah dengerin aja lagu-lagu menjelang kamu tidur toh. Oke teman berdua, karena tadi ini spesial untuk hari anak ya, Nora pengen nanya sama kamu. Topiknya simple aja tapi sedih, jujur ya. Jadi Nora cuman pengen nanya sama kamu ya, apa sih teman berdua, apa ya, hal yang mungkin menurut kamu itu sangat menyedihkan, menyakitkan ya, apalagi kalau kita ngomongin kaitkan dengan orang tua ya. Jadi hal paling sedih ketika kamu itu harus menjadi seorang anak, berarti kan ada kaitannya dengan orang tua nih. Nah menurut kamu apa sih yang paling sedih ketika kamu menjadi seorang anak? Mungkin ada yang bilang ketika aku sadar kalau ternyata orang tua aku tuh udah gak sekuat dulu gitu, udah mulai sakit-sakitan, udah mulai kontrol ke rumah sakit ya. Jadi coba dikasih tahu ke Nora, dispil aja jawabannya, cara gabungnya gimana. Cara gabungnya bisa di WhatsApp guys, langsung aja join di 0811 777 9210, terus juga bisa di aplikasi RR Digital ataupun juga DM aja ke IG kita Pradua TPI 2 nya angka. Untuk topik malam hari ini menurut Nora bisa bikin anak rantau nangis deh. Jadi ini Nora punya lagu yang bisa bikin anak rantau makin nangis.

0: sebentar, kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial,
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

Messi barengan sama Nora di sesi teman cerita Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nah, kita ngomongin soal gimana sih teman Pradu yang menurut kamu itu sedih banget ketika kamu ngerasa yang namanya jadi anak gitu. Ini ada dari Kak Rina. Halo Kak Nora, selamat malam. Jujur aku setuju banget ketika Kak Nora bilang ketika sadar kalau orang tua itu ternyata gak sekuat dulu. Jadi ya bisa dibilang rambut orang tua udah mulai memutih, tenaganya berkurang, tapi kita juga masih sering sibuk sekali sama urusan sendiri. Kadang pulang cuma sebentar, ngobrol juga seadanya, dan rasanya itu pengen sih bisa balas semua pengorbanan mereka secepat mungkin. Karena kan kita gak pernah tahu ya, kita tuh bakalan menang atau kalah. Maksudku tuh lebih ke aku bakal kalah gak ya dengan umur orang tua, atau justru aku akan menang katanya. Ngerti banget. Itu sih yang ditakutin sama sebagian orang teman Pro 2, kalah dengan usia orang tua. Jadi dia ngerasa dia belum bisa menjadi seperti yang orang tua inginkan, belum bisa menjadi anak yang mampu, ya mampu untuk membahagiakan orang tua, tapi udah kalah gitu. Bahkan ibaratnya nih, ketika kamu udah punya segala-galanya tapi orang tua kamu gak ada, itu pasti juga rasanya hampa, gak lengkap gitu ya. Terus juga request lagunya Sederhanamu Istimewa, siap, nanti dari Fiersa Bestari, oke? Terus juga dari Bang Fajar. Hai Bang Fajar, selamat malam. Nah, untuk aku ya Kak Nora, sedihnya itu jadi anak ketika aku pengen cerita kalau lagi capek, oh tapi malah disuruh diam karena gak mau bikin orang tua ikut kepikiran. Okay. Jadi ya udah akhirnya aku cuma senyum aja di depan mereka, walaupun sebenarnya jujur ya lagi banyak banget masalah. Ngerti Nora Bang ya, ngerti banget ketika kita berusaha mendam semuanya sendiri. Ya semoga kita tetap bisa waras ya dengan segala pikiran-pikiran yang selalu menghantui isi kepala kita. Terus juga semoga kita bisa tetap sehat ya, karena mengingat pikiran banyak, karena kan penyakit itu kan munculnya ya bisa dibilang kalau pikiran kamu nggak bisa baik ya sakit itu akan muncul gitu. Jadi sebenarnya penyebab penyakit paling utama itu ya karena pikiran kamu juga yang lagi gak baik-baik aja.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Pairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Pairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Pairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Pairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Pairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Lulu FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Untuk kamu yang mungkin sampai sekarang masih bertanya-tanya, apa sih artinya aku di dalam hidupnya dia, Kanora? Kenapa aku gak dikasih tahu tentang hal-hal yang mungkin bisa dibilang agak pahit di dalam hidupnya? Dia ya udah gitu, diem-diem aja, menelan semuanya sendiri. Aduh, aduh, aduh, aduh, berat banget, kata Nora mah. Aduh, tapi intinya ya, kalau mungkin sekarang kamu ngerasain ada di posisi itu, kamu ngerasa kamu pasangannya dia, tapi dia gak mau terbuka gitu sama kamu, menceritakan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Coba jangan dipaksa, tapi pelan-pelan, pelan-pelan kamu ajak ngobrol. Karena kadang dia tuh ada niat baiknya juga gitu. Dia gak pengen kamu tuh jadi ikut kepikiran dengan masalah yang dihadapi. Sedangkan kamu ngerasa aku kan pasangannya, harusnya aku tahu gak sih. Nah itu dia tadi teman perdua, pentingnya komunikasi. Aha, penting banget komunikasi itu. Karena banyak banget kan hubungan-hubungan yang harus berakhir karena apa? Karena komunikasinya jelek, komunikasinya gak bagus ya. Jadi untuk kamu yang lagi ngerasain hal itu atau mungkin belum, ini Nura kasih tahu aja ya kan, untuk seorang Nura yang juga jomblo gitu. Kasih tahu kalau segala sesuatu itu bisa kok dikomunikasiin, asalkan dia mau berkomunikasi sama kamu. Tapi kalau dia emang udah gak mau komunikasi sama kamu, ya udah gitu. Apalagi sih yang mau kamu pertahankan, bestie? Hah? Apalagi yang mau kamu pertahankan ya? Kita lanjut lagi deh ke topik kita. Kita gak ngomongin soal itu, soalnya malam hari ini kita ngomongin soal tentang gimana sih rasanya jadi anak. Hal apa sih yang paling sedih gitu untuk seorang anak ya, teman perdua. Nah, jadi Nora pengen tanya sama kamu, gimana rasanya jadi seorang anak yang mungkin menurut kamu kok jadi sedih banget ya jadi anak ini gitu. Gitu guys, coba kita bacain dulu untuk yang udah join di malam hari ini. Agak sambil ngetik-ngetik ya si kakak ini ya, karena sambil mengil si das. Okay, ini ada dari Kanisa. Hai Kanura, selamat malam. Kata aku hal yang paling sedih itu ketika aku harus merantau. Oh okay. Dulu tuh pengennya cepet dewasa biar bebas ya kan Kanura. Tapi ternyata yang paling berat justru jauh dari rumah katanya. Kangen dengan masakan ibu, suara ayah, sampai suasana rumah yang dulu mungkin terasa biasa aja katanya. Setuju. Itu benar ya. Benar banget. Apalagi untuk kamu yang emang sama keluarga tuh deket banget, cemara banget. Tapi keadaan yang membuat kamu harus merantau biar bisa lebih mandiri ya. Makanya terus salut banget sama anak-anak rantau, sama orang tua yang mengizinkan anaknya untuk merantau. Karena gak mudah guys ya. Terus juga ada dari Bang Dimas. Yang bikin sedih saat pertama kali itu ketika lihat ayah minta bantuan untuk hal-hal kecil yang dulu bisa beliau kerjakan sendiri. Oke, baru sadar ya bang ya, kalau ternyata tuh waktu benar-benar berjalan cepat. Dulu tuh beliau bisa loh ngerjain semuanya sendiri, tapi sekarang hal-hal kecil begitu beliau udah minta bantuan aku. Yang itu artinya beliau udah gak sekuat dulu. Benar gitu gak sih maksudnya, ya kan bang? Iya sih, sedih juga lagi. Benar. Ngerti. Yes, itu dialah maksudnya teman perdua, intinya ya. Dan untuk kamu yang mungkin sudah di fase dimintain bantuan sama orang tua itu, ayo dong, jangan ditolak ya bestie ya. Jangan ditolak, turuti. Selagi menurut kamu itu masih bisa kamu lakukan. Tapi kalau kamu ngerasa gak bisa, gak apa-apa kok untuk ditolak. Jadi intinya sebagai seorang anak itu gak harus selalu mengalah. Bisa kok menolak, tapi dengan cara yang baik.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Probo FM Tanjung Pinang.

Masih barengan sama Nura di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah di jam 22 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, teman Pradua. Dan kita sudah masuk ke sesi teman cerita ya. Langsung saja kalau gitu, ini kalau kita ngomongin tentang sedih-sedih gitu ya, gak ada yang sanggup besti, ya kan? Intinya setiap anak itu pasti bakal ya mungkin ngerasain ketika momen dimana orang tua itu sudah semakin menua ya kan. Terus anak ini gak bisa ngasih apa-apa. Jadi dia ngerasa kayak kok aku gak berguna banget ya untuk menjadi seorang anak. Padahal orang tua juga udah sering banget bilang, gak harus kok, gak harus gitu ya kan. Karena menjadi seorang anak ini ya bisa dibilang termasuk peran yang gak pernah benar-benar selesai. Jadi sekecil apapun kamu ya, ataupun sedewasa apapun nanti kamu, di mata orang tua ya, itu kamu tetap anak kecilnya gitu. Anak kecilnya, oke? Dan yang paling sulit dari menjadi seorang anak itu adalah bukan di saat kamu masih kecil, teman berdua, tapi ketika kamu sudah mulai tumbuh dewasa, di mana kamu mulai sadar kalau orang tua tuh udah mulai lelah, mulai sakit ya. Jadi memang ada banyak hal yang pengen kita lakukan untuk mereka, tapi jujur seringkali waktu berjalan lebih cepat dari kesiapan

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh Tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masak air tak pernah gosong aku.

Masih barengan Sobat Nura di Teman Cerita Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan kita masih ngomongin soal apa sih hal yang paling sedih ketika harus menjadi seorang anak. Ada Kanisa tadi yang bilang ketika harus merantau katanya. Oke. Terus juga Bang Dimas yang bikin sedih itu ketika pertama kali lihat ayah minta bantuan untuk hal-hal yang kecil. Terus juga ada dari siapa nih ya? Oh, bahasa Arab Bang Rio. Oke. Selamat malam Bang Rio. Katanya sedihnya jadi anak itu ketika sudah punya penghasilan, ya kan? Tapi masih merasa belum cukup untuk membahagiakan orang tua. Itu tuh rasanya ya. Pengen kasih mereka semuanya, tapi kemampuan masih terbatas. Ini nih yang dirasain banget dan relate banget sama hampir semua anak menurut Nura ya. Jika kamu pengen ngasih ini dan itu, tapi keadaan ekonomi kamu belum cukup gitu. Sebenarnya gimana ya bilangnya ya? Nura juga bingung. Tapi intinya orang tua tuh ya pasti seneng deh. Apapun yang kamu kasih pasti seneng, asalkan kamu ngasih ikhlas, ya kan. Terus orang tua tuh juga lebih pengennya tuh sering-sering kita tuh ada untuk mereka gitu loh, daripada kita kasih sesuatu yang mewah. Ya, mereka lebih butuh waktu kita daripada uang kita.

0: Ih, mual lo.
1: Ayo.
0: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Ma iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
0: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel dengan judul Dompet Ayah Sepatu Ibu, karya J.S. Hayren, mengajak pembaca dalam sebuah perjalanan yang mengharukan. Novel ini tidak hanya sekedar merangkai kisah, tetapi lebih dari itu. Ia mengeksplorasi makna di balik benda-benda yang biasa kita jumpai sehari-hari dan menggambarkan realitas keluarga sederhana yang penuh dengan perjuangan. J.S. Hayren dengan penuh keahlian menulisnya membuat pembaca merasa terlibat langsung dalam perjalanan hidup tokoh-tokoh yang diceritakan. Ia menggambarkan hubungan antara orang tua dan anak dengan detail-detail yang kecil namun penuh makna, sehingga membawa pembaca untuk merenungkan dan mengapresiasi nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Novel tersebut berisi 210 halaman dan menyampaikan cerita dengan sangat baik mengenai kehidupan keluarga, terutama hubungan relasi antara saudara-saudara dan kedua orang tua. Kisah ini menghubungkan jiwa-jiwa anak rantau yang memperjuangkan taraf kehidupannya. Nilai-nilai yang disampaikan dalam novel ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, mengajarkan tentang pentingnya menghargai setiap usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua, dan mengingatkan kita akan pentingnya kerja keras, ketulusan, dan kasih sayang di dalam keluarga.

Yes, masih barengan sama Dora di sesi teman cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Intinya teman Pradua, kalau kita ngomongin soal part paling sedih ya, ketika kamu menjadi seorang anak, itu adalah ketika kamu mulai sadar kalau orang tua itu lebih cepat, waktu tuh lebih cepat berjalan, dan orang tua kamu tuh lebih cepat kelihatan menua gitu guys ya. Jadi semakin dewasa kamu mulai sadar kalau menjadi seorang anak itu tidak sederhana, tidak sesederhana yang dulu kita pikirkan. Ada rasa pengen ngebalas semua pengorbanan orang tua, terus juga ada rasa takut kehilangan, ada juga penyesalan karena kadang terlalu sibuk, padahal sibuknya kita juga menghasilkan uang dan uangnya juga untuk orang tua. Bingung kan? Bingung memang. Jadi emang menjadi seorang anak itu adalah perjalanan yang sangat-sangat penuh cinta sekali, tapi juga penuh perjuangan dan pelajaran. Itu dia teman berdua. Dan ini udah jam 11 malam, berarti udahan dulu untuk Nora nemenin kamu di malam hari ini ya. Terima kasih banyak. Pokoknya untuk kamu yang masih setia dengerin di Pro 2 FM Tanjung Pinang, frekuensi kita 12,1, di website kita rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Eh, baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?
2: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian, tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha, tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita, tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari

0: Kalau aku tengok-tengok kau nih eh, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga eh.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Oh pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan? Baru yang kemarin mana Ra?
1: Udah hilang dimakan dino.
0: Wow, rawr.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karomikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Teman Produa, sering terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Produa dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman berada di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 24 bulan Juli tahun 2026. Mengudara melalui 92,1 MHz, menyapa teman-teman berada dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Matiani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro dan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo Top Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepada, good morning, selamat pagi, good morning. Oh, hari tanggal 24 Juli 2026, lebih tepatnya hari Jumat, ada Ulan yang hadir nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi guys. Seperti biasa, di jam 9 sampai jam 10-nya kita ada Branda Sacita. Dan nanti aku juga bakal updatein kamu sama informasi lagi happening di media sosial. And then kita open topic deh, request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu suka. Pokoknya hari ini aku temenin kamu ya, pagi-pagi sampai nanti di jam 10 pagi. Jumat berkat, Om Pro 2. Jangan lupa banyak-banyak sedekah.

0: habis ya. Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apalagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya, kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.
3: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat

0: head and a good heart are always a formidable combination. Nelson Mandela.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma faqqihni fid-din wa 'allimni ta'wil, rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman pendengar di Radio Pro 2 FM Tanjung Pinang ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat apa itu? Nikmat bisa melihat, kemudian bisa berbicara, bernafas, memiliki keluarga, kemudian memiliki teman-teman yang mengajak kepada kebaikan, umur yang panjang, kesehatan, ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang paling besar itu adalah nikmat, nikmat iman dan Islam. Untuk menghitung tetes air hujan yang Allah turunkan ke bumi saja, kita tidak mampu. Apalagi untuk kita menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, itu dia. Jika seluruh pohon yang ada di dunia dijadikan sebagai pena, dan seluruh air di lautan itu dijadikan sebagai tinta, teman-teman, maka tetap tidak akan mampu, tidak akan cukup untuk kita menuliskan atau untuk kita menghitung semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kalimat yang lebih pantas kita ucapkan selain pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah katakan, la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Nah, teman-teman perdua yang dirahmati Allah, maka perlu kita tanamkan dalam diri kita, hati kita, kekerabat-kerabat kita, teman, keluarga, dan umat muslim seluruhnya tentang kebesaran Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah mengeluarkan kebesaran-kebesaran makhluk yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita, dan hanya memasukkan kebesaran-kebesaran Allah ke dalam hati kita. Allah bilang, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahari la ayati li ulil albab. Maka kita berpikir sejenak yang Allah katakan dalam surat tadi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang itu semua bisa kita lihat dari penciptaan langit dan bumi, kemudian dari silih bergantinya siang dan malam. Tetapi itu semua hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mau berpikir, ulil albab. Teman-teman, kalau kita lihat di laut ya, di ikan ya, di laut itu kan banyak ikan, teman-teman. Tapi ikan itu pernah nggak sih berpikir untuk mandi? Mungkin tidak ya. Tak ada ikan yang tak mandi. Untuk berpikir mandi saja mereka mungkin tidak kepikiran ya. Kecuali mungkin ikan yang ada di film-film SpongeBob ya, kayak Patrick, Squidward, Larry, Plankton, siapa lagi, kayak Jack Hauna Laguna, kemudian Mermaid Man dan Barney Cowboy. Mereka itu mungkin mandi, teman-teman ya, ikan-ikan seperti itu yang ada di film-film. Tapi ikan yang ada di laut nyata, di dunia nyata, tidak. Tentu saja itu bukan karena mereka kekurangan air, tapi justru mereka berada di dalam air, tinggal di dalam air itu sendiri. Sama kayak manusia, kebanyakan manusia itu tidak berpikir tentang Tuhan dan merasa asing dengan konsep Tuhan. Kenapa? Itu bukan karena Tuhan jauh atau asing, tapi justru karena mereka tinggal di dalam tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dan tak ada satupun di dunia ini, di alam semesta ini, yang bukan merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dan manusia tinggal di dalamnya, bahkan menjadi salah satu tanda-tanda itu sendiri. Nah, teman-teman pro dua yang dirahmati Allah, dengan teman-teman mendengar suara saya, pasti teman-teman yakin kalau saya itu ada. Walaupun kita belum pernah bertemu, belum pernah tatap muka, tapi karena teman-teman mendengar suara saya, pasti teman-teman yakin kalau saya itu ada. Segala sesuatu tuh pasti ada awalnya, teman-teman. Ada yang mulai. Kalau teman-teman tahu saya ini ada, pasti teman-teman yakin kalau saya itu punya ibu. Dan tanpa melihat ibu saya pun, teman-teman pasti yakin kalau saya itu punya nenek. Kenapa? Karena gak mungkin tiba-tiba saya ada, ibu saya ada, nenek saya tak ada, gitu teman-teman. Nah, jadi pasti saya punya nenek. Dan nenek saya pasti punya ibunya nenek. Terus ibunya nenek pasti ada ibunya neneknya nenek, dan seterusnya. Nanti ini akan berhenti sampai kapan? Sampai ke manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam AS. Akhirnya nanti pertanyaan berubah. Pertanyaan berubah menjadi, terus siapa yang menciptakan manusia pertama ini? Bagaimana dia memulai semua itu? Kalau dalam teori orang ateis, dalam teori orang-orang komunis, mereka bilang mereka berasumsi kalau segala sesuatu itu berasal dari materi dan kembali kepada materi. Jadi dulu semua itu bermula ketika ada sesuatu yang meledak, disebutnya Big Bang, atau namanya Big Bang. Nah, dari situ kemudian muncul DNA, kemudian bergabung, nanti ada amoeba bersatu dengan yang lain, terus bikin ekosistem atau organisme yang lebih tinggi, begitu seterusnya. Nanti sampai organisme-organisme itu berubah menjadi ada yang namanya nanti simpanse. Nah, simpanse berubah menjadi manusia, berevolusi, begitu teman-teman. Nah, ini ada teori orang-orang ateis, orang-orang komunis. Kemudian oke lah kalau kita ikut teori mereka, misal kita itu sebelum manusia simpanse. Oke, sebelum simpanse nanti amoeba, kembali mundur sampai akhirnya pada satu titik. Nah, titik ini siapa yang memulai? Kalau kata orang ateis, mereka cuma sampai di titik itu. Sains belum bisa menemukan jawabannya, teman-teman. Padahal kita kalau sebagai seorang muslim tahu segala sesuatu itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 54, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, pembicaraan-pembicaraan seperti ini, pemikiran-pemikiran seperti ini harus sering kita ulang-ulang, harus sering kita bicarakan kepada kerabat-kerabat, kepada diri kita sendiri mungkin. Misalnya kalau kita melihat pohon, oh pohon ini Allah yang ciptakan. Kemudian kita lihat langit, Allah yang menciptakan. Kita lihat hujan turun, walaupun di sekolah kita diajarkan teori air menguap, kemudian menggumpal menjadi awan, awan diturunkan, tapi itu semua pasti ada yang mengatur. Tidak mungkin jalan begitu saja. Bahwa semua ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus sering kita bicarakan, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga kebesaran-kebesaran Allah itu masuk ke dalam hati kita. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada sebuah kisah dari Ibnu Abbas. Waktu itu Ibnu Abbas masih kecil, berjalan bersama Rasulullah, entah itu berjalan kaki atau mungkin naik sepeda atau boncengan naik motor atau mobil. Ibnu Abbas dibilang sama Rasulullah, ya gulam, wahai anakku, jaga Allah, niscaya dia akan menjagamu. Jaga Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya, jika seluruh manusia bersatu untuk mencelakaimu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, subuh hari ini. Semoga aktivitas kita semua hari ini dirahmati Allah. ya, kemudian selalu disehatkan oleh Allah. Yang sedang sakit, semoga itu menjadi asbab menghapus segala dosa-dosanya dan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: ke Music Live Chat. Oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin ke kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kau?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu salad kau aja tuh masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Memperoleh informasi dari rri.co.id, larangan sepeda motor melintas di jalan tol bukan sekadar aturan, tetapi usaha melindungi keselamatan seluruh pengguna jalan. Jalan tol dilancang bagi kendaraan berkecepatan tinggi. Sehingga memiliki karakteristik berbeda dibandingkan jalan umum. Sepeda motor pada dasarnya tidak diperbolehkan melintas di jalan tol di Indonesia. Dari Korlantas Polri, ketentuan ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2009. Peraturan ini merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol. Aturan ini menyebut jalan tol diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Meski demikian, pemerintah tetap memberikan pengecualian pada kondisi tertentu demi menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan. Sepeda motor bisa melintas apabila tersedia jalur khusus yang dipisahkan secara fisik dari kendaraan lainnya. Informasi selanjutnya, Warner Bros. Discovery mengumumkan program Global Back to Hogwarts tahun 2026. Program ini bertujuan untuk merayakan ulang tahun ke-25 film Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Perayaan ini akan menghadirkan pemutaran ulang film, acara penggemar, serta cuplikan terbaru dari serial HBO original yang akan datang. Rangkaian acara akan berpusat pada 1 September, tanggal yang dikenal sebagai Hari Para Siswa Hogwarts kembali ke sekolah.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa enggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, Mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata mama sama papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat,

mantan jumpinan teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman perdua. Yuhu. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Ya karena masih weekday ya, masih banyak yang buru-buru kayak gitu teman perdua. Mengejar jam sekolah, jam kerja, jam kuliah, jam apaan aja deh. Semoga kegiatannya lancar, gak ada yang telat, gak ada yang telat sarapan juga. Enjoy buat hari ini, jangan lupa sedekah karena hari Jumat banyak-banyak berkah. Yoi. Ini sambil-sambil ya teman perdua, Ulan nemenin kamu sambil kamu juga updatean dengan yang terbaru yang lagi happening di media sosial. Ada nih guys, satu hal yang menurut aku tuh yang kejam sih sebagai manusia. Jadi ada namanya tuh di Ruth kebun binatang. Dia tuh jadi tersangka korupsi makanan hewan ya, sampai satuannya tuh kurus dan mati. Kamu bayangin. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Dirut PDTS Kebun Binatang Surabaya periode 2016-2024 Hairul Anwar sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran pakan hewan. Ya Allah, makanan hewan nih. Makanan hewan ya. Iya sih, kadang orang, bukan kadang lagi, orang-orang yang korupsi kan makanan manusia aja diembat ya, apalagi makanan hewan teman berdua. Tersangka diduga menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi dan membuat pertanggungjawaban fiktif sehingga pakan yang diterima satwa tidak sesuai kebutuhan. Akibatnya sejumlah hewan dilaporkan mengalami kondisi kurang sehat, kurus, sampai ada yang mati karena minim perawatan teman perdua. Dengan korupsi ini diperkirakan menyebabkan kerugian berapa Lan? 10,2 miliar dengan sekitar 7,4 miliar diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Let's go nomor 2, kita updatein dulu perakiraan cuaca hari ini di kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Kalau sekarang jalan lewatnya di kilometer 4 Tanjung Pinang ya, so far ada mataharinya guys, cuman langitnya ini abu-abu gitu. Tapi kalau dari bmkg.go.id, di jam 7 sampai jam 10 pagi nanti cuaca diperkirakan cerah dan juga cerah berawan, suhunya 28 sampai 30 derajat Celcius. Kecepatan kecepatan angin sampai 12 sampai dengan 17,9 km/jam, arah angin dari tenggara atau nomor 2. Diikuti di jam 11 sampai jam 2 siang nanti, di jam 11 sampai jam 12 masih berawan, tapi di jam 1 jam 2 berubah menjadi hujan ringan. Suhu 30 sampai 31 turun lagi ke 30 derajat Celcius. Kecepatan angin 15,5 km/jam sampai dengan 18,1 km/jam, arah angin juga masih dari tenggara. Kita lanjut lagi tuh nomor 2, dari jam 3 sampai jam 6 sore cuaca diperkirakan masih hujan ringan, suhunya 29 sampai turun ke 28 derajat Celcius. Kecepatan angin 18 turun ke 16,7 km/jam, arah angin juga masih dari tenggara. Dan untuk nanti malam sepanjang jam 7 sampai jam 11 malam, cuaca diperkirakan cerah berawan dan cerah nomor 2 dengan suhu 27 turun ke 25 derajat Celcius. Kecepatan angin 16,7 km/jam turun sampai dengan 7,7 km/jam dan arah angin dari tenggara.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini.

0: Wih, cantik kali kawan Awa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic eh? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Tanjung Pinang Hits Music Station, tahun per 2 di jam 7 nanti bakal Ulan ajakin kamu untuk request lagu Indonesia atau mancanegara dan membahas topik yang lagi viralnya juga tahun per 2. Nah, tapi ngomongin soal yang lagi viral ya, di threads itu guys sering banget muncul kayak utasan-utasan yang nantinya bakal rame itu. Nah, biasa tergantung sama topik juga kan. Kalau ternyata relate atau seru, rame lah tuh pastinya. Jadi adalah sebuah threads yang lagi viral soal profesi. Jadi sering dilihat sebelah mata ya, warganet tuh rame spill profesi yang bisa hasilkan banyak uang. Ya kadang-kadang kayak kalau ditanya kerjanya apa, juragan sayur saya, oh jualan sayur gitu, iya pak gitu. Tapi kalau mereka tahu omsetnya, paham kan? Jadi emang nih heboh banget guys di threads kita. Coba aku cek and recheck dulu deh apa yang bakal mereka spill. Tadi aduh aku juga sebenarnya langsung salfok sama postingan yang gini nih. Juragan sayur kak, gak pernah pakaian rapi, berdasi, sepatu bagus dan lain-lain. Tetanggaku ada yang juragan wortel dan kubis, tapi bisa ke Jepang dan traveling around the world. Seru banget. Ada juga nih yang komen martabak mini 2000-an kak, ownernya tuh bisa beli rumah mamaku 700 juta cash. Oh my god, kok bisa? Kira-kira berapa tahun ya tuh ngumpulinnya? 700 juta cash lagi. Ada lagi yang bilang abang bakso dan mie ayam, kang sayur, terus abang-abang telur gulung, real, kaya raya. Terus ada yang komen kayak gini juga, mereka tuh CEO yang menyamar. Itulah ya kan. Abang bakso dan mie ayam tuh deket sini, dia orang rantau kak. Pas puasaan aku shock dia tutup 2 bulan sama lebaran lah pokoknya. Aku tanya pas jualan lagi, dia bilang katanya libur 2 bulan sangat cukup dari penghasilan sebelumnya. Masya Allah, cuti 2 bulan gak tuh? Budak korporat mana bisa cuti 2 bulan full. Yuhu. Ada yang komen gini juga, resign dari salah satu brand yang besar ya, gajinya sekitar 4-5 juta karena mau full ngurus anak. Taunya aku bosen pas anak mulai sekolah, nyoba jualan lah di teras rumah. Sehari 600 ribuan, widih. Paling sepi tuh 300 ribuan, wah Masya Allah banget ya. Tapi yang bikin rame kebetulan tinggal di lingkungan sekolah sih, tapi gak expect kalau lumayan juga. Oh betul, kadang tuh kalau misalnya kita tahu lokasi ya, kita tahu sih peluang-peluang untuk mendapatkan cuan itu apa teman berdua. Oke deh, thank you untuk kamu yang udah bantengin Perdom Tanjung Pinang Hits Music Station. Nanti di jam 7 aku ajakin ya, nggak ngomongin soal profesi ini kok tolong Pradua. Ada yang perlu kita senggol-senggol lagi, nanti aku kasih tahu sama kamu. Enjoy aja dulu sama lagu-lagu yang Ulan puterin.